0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

lo, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan, Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

Lagu-lagu rekomendasi dari kamu barusan dikasih Youngsters. Tadi ada Taylor Swift, Message in a Bottle. Terus abis itu ada Coldplay juga, Yellow. Udah diputerin ya lagu rekomendasi dari Mas Randy dan juga dari Mas Adnan nih Youngsters. Dan Dibi mau update dulu untuk kabar terbaru yang jujur cukup mengagetkan buat aku ya Youngsters ya. Karena kita udah nempel banget nama Ariel Tatum. Tapi ternyata seorang Ariel Tatum ini barusan aja mengajukan permohonan gitu Youngsters untuk mengganti nama. Jadi kita mau update dulu kabar terbaru dari Ariel Tatum.

Jadi Ariel Tatum ini mau mengganti namanya secara resmi atau secara legal ya Stars. Dan permohonan dari Ariel Tatum ini udah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya Stars. Yang namanya dari Ariel Tatum ini punya nama asli yaitu Ariel Putri Tari. Ini berubah menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini gitu. Dan kalau pas waktu ditanya alasannya kenapa gitu kan ya, kok mengganti nama dari yang sebelumnya namanya udah cantik banget Ariel Putri Tari, kok menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini, katanya untuk menghormati pemberian nama kakek dan neneknya gitu ya Stars. Tapi juga ada desas-desus gitu sih yang bilang katanya ya biar apa namanya Ariel yang dulu itu berubah menjadi Ariel yang baru. Padahal menurut aku namanya udah cantik banget gitu kan ya. Jadi namanya berubah dari Ariel Putri Tari menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Nah tapi yang Dibi juga masih bingung, apakah perubahan nama ini akan juga akan mempengaruhi namanya gitu ya di panggung entertainment gitu. Kan kita sekarang ini kan kenalnya adalah Ariel Tatum. Nah apakah dia akan berubah juga sebutannya yang Stars, atau kayak akan tetap menggunakan nama Ariel Tatum karena udah banyak dikenal nih sama orang. Karena banyak banget artis-artis yang mengganti nama selain Ariel Tatum ini ya. Ada Krisdayanti dan juga ada Mei Chan. Kamu pernah tahu Mei Chan kan, vokalisnya Maya itu, duo Maya. Nah itu kan dulu namanya Mei Chan, sekarang juga ganti namanya yang Stars. Ya mudah-mudahan aja ini adalah rezeki baru, nama baru, rezeki baru gitu ya, jodoh baru, keahlian baru dari seorang Ariel Tatum ya Stars. Ngomongin soal nama, nanti pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini seputar, kamu bisa nebak gak kira-kira penyanyi siapa yang namanya nanti disebutin ya Stars? Penyanyi siapa yang namanya disebutin? Karena nama penyanyi panggungnya atau nama panggungnya dengan nama aslinya itu sangat berbeda ya Stars. Bisakah kamu menjawab pertanyaan Tebak Cepat The Morning Crew hari ini? Kita lihat aja nanti.

0: tahu Arek Surabaya? Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Putri buat aku puterin pagi hari ini, Bunga Citra Lestari Kecewa. Pagi-pagi udah ngedengerin lagu Kecewa, pedih banget sih jujur. Pertanyaannya, kenapa Kak Putri? Adakah seseorang yang membuatmu kecewa hari ini? Kalau kata Jennie Blackpink, kekecewaan terbesar dan ternilai red flag itu adalah ketika bisa aktif bersosial media tapi gak balas chat. Apakah kamu juga mengalami hal yang sama? Mudah-mudahan enggak ya. Hari Jumat bikin vibes happy aja dong. Kalau kecewa-kecewa gini sedih nih jatohnya nih.
1: Hampa kesal dan amarah seluruhnya.
0: Jangan marah-marah ya Kakak Putri ya. Selain ada Kakak Putri yang udah kasih rekomendasi, Debi mau sapa juga ada Kakak Angel yang pagi hari ini mau diputerin lagu yang sedikit semangat dong Kak, dari Pitbull barengan sama Neo, Time of Our Lives. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi banget Debi bakal puterin ya. Debi juga mau sapa yang udah gabungan juga, ada Mas Rio untuk pagi hari ini. Katanya paginya berangkatnya ini gak seberapa macet gitu ya di kota Surabaya, tapi agak sedikit worry sih Dip nanti pas waktu pulang. Karena biasanya hari Jumat itu justru macet-macetnya itu adalah pas waktu pulang kerja biasanya, kata Mas Rio gitu. Mudah-mudahan aja enggak ya. Kalaupun nanti bakal bermacet-macetan di hari Jumat ketika pulang kerja, ya udah nyalain aja DJ FM Surabaya, karena nanti ada DJ Kiki yang bakal nemenin kamu ketika kamu OTW pulang ya. Dan Mas Rio ini juga mau kasih rekomendasi lagu yang Stars dari Bruno Mars katanya. Mau diputerin lagunya Bruno Mars aja deh. Boleh, yang apa tuh? Yang Skate aja. Baik, lagunya bentar lagi bakal dikasih ya. Tapi sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah. Oh nih bentar, masih ada satu lagi yang mau dibacain ya. Ada Kakak Ika Variatul mau kasih rekomendasi lagunya Kenris Semesta dong, tolong diputerin ya Kak. Terus abis itu juga ada Kakak Amalia yang mau kasih rekomendasi lagunya Vanessa Z Menjauh. Tapi sayang banget ya yang Stars untuk lagu-lagu dari Idol nih, aku masih belum bisa puterin di program pagi. Jadi nanti kamu bisa kasih rekomendasinya Kak, kamu mau request lagu? Boleh banget. Kakak Rizky dari Sidoarjo kemarin udah kasih rekomendasinya Membasuh dari Hindia waktu di siaran sore. Pagi hari ini kira-kira mau kasih rekomendasi lagu apa Kakak Rizky? Kasih tahu ya, sambil aku bakal puterin dulu lagu rekomendasi dari Kakak Rio dan juga dari Kakak Angel. Ini dia, ketemuan dulu sama Pitbull barengan sama Neo, Time of Our Lives, dan disusul sama Skate Coming from Bruno Mars.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App

kalau lagu rekomendasi dari kamu udah dikasih, udah dibiputerin ya. Dan tadi kan kita udah sempat ngebahas tuh yang stars seputar Ariel Tatum berganti nama, ya kan? Kayak yang kaget banget nih, tiba-tiba banget Ariel Tatum tuh ganti nama gitu kan. Tapi ya gimana, namanya juga dia pengen menghargai, menghormati nama pemberian dari kakek neneknya. Akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta yang akhirnya dikabulkan nih permintaannya untuk berganti nama. Tapi mudah-mudahan untuk nama panggungnya gak ganti ya. Karena kalau diganti jadi nama yang didaftarin di Pengadilan Negeri, itu namanya panjang banget nih yang stars. Jadi cukup Ariel Tatum aja kata aku. Nah buat pagi hari ini Dewi mau cek gitu kan, terutama buat kamu yang ngerasa fansnya atau kamu suka sama lagu-lagunya gitu ya. Kira-kira nih yang stars, kamu bisa nebak gak dari nama yang nanti Dewi sebutin? Tenang aja, ada pilihan jawabannya kok. Dari nama yang Dewi sebutin nanti, kira-kira kamu bisa nebak itu adalah nama panggung dari musisi siapa. Nah ya, jadi nanti Dibi akan sebutkan satu nama yang stars, kamu tinggal nebak aja kira-kira nama yang Dibi sebutkan itu adalah nama dari musisi siapa. Nama panggungnya itu kita udah kenal banget, tapi kalau nama asli kan kayak, hah, ternyata jauh banget ya nama asli sama nama panggungnya gitu ya kan. Jadi yuk kita mulai aja ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dan kamu bisa jawab nanti pertanyaan-pertanyaannya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 28 Agustus 2026. Yuk kita mulai.

memiliki nama asli Firdi Megananda. Memiliki nama asli Firdi Megananda. Menurut kamu, ini adalah nama dari musisi atau penyanyi siapa? Memiliki nama asli Firdi Megananda. Menurut kamu, ini adalah nama asli dari musisi siapa? Apakah A, Baby Romeo, atau B, Ian Casella? Iannya raja ya. Apakah A, Baby Romeo, atau B, Ian Casella? Memiliki nama Firdi Megananda. Silakan dijawab yang stars kalau kamu udah tahu kira-kira dari nama yang barusan aja disebutkan, yaitu adalah Firdi Megananda. Adalah nama asli dari musisi siapa? Apakah A, Baby Romeo, atau B, Ian Casella?

silahkan untuk dijawab lewat WhatsApp kita bisa di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja di DM Instagram kita di @djfmsurabaya ya Stars. Kira-kira kamu tahu nggak kalau itu tadi adalah nama asli dari musisi siapa? Firdi Megananda adalah nama asli dari musisi ... Apakah A. Baby Romeo atau B. Ian Casella? Apakah A. Baby Romeo atau B. Ian Casella?

Coba kita cek dulu yang stars ya. Kira-kira pada bisa ngejawab gak ini semuanya? Ada Mas Ferdi nih yang ikutan ngejawab juga gitu ya. Mas Ferdi ini bilangnya Adib alias Baby Romeo. Mang Tia ngejawab A juga, Baby Romeo. Mas Yusuf Triyono ngejawab Baby Romeo aja deh gitu. Terus abis gitu juga aku mau sapa ada Mas Edi ikut ngejawab yang A aja Kak Dibi, Baby Romeo. Baik, Kakak Bella Olivia, hai, selamat bergabung bareng sama DJ FM Surabaya Kakak Bella. Jawabannya adalah yang A versinya Kakak Bella. Baik deh kalau gitu, dari jawaban-jawaban yang udah masuk, jawabannya yang A. Apakah betul Baby Romeo adalah pemilik nama asli? Yang tadi udah sempat disebutkan, yaitu Ferdi Megananda. Apakah betul bahwa Ferdi Megananda adalah nama asli dari Baby Romeo? Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk, baik dari WhatsApp-nya kita. Nah ini ada siapa lagi nih, Mas Adi yang udah gabungan juga bareng sama Dibi, jawabannya yang A kalau kata Mas Adi. Baik, kita kunci dulu jawaban yang udah masuk dari Mas Adi, dari Mas Yusuf Triyono, dari Mang Tia, dari Mas Ferdi, dari Mas Edi, terus juga ada Kakak Bella tadi udah gabungan juga. Ini jawabannya adalah yang A, Baby Romeo. Kita kunci dulu jawabannya yang search biar gak bisa diubah-ubah ya kan. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan jawaban dari pertanyaan pertama ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini adalah, siapakah pemilik nama asli Ferdi Megananda? Apakah A, Baby Romeo, atau B, Ian Casella? Apakah A, Baby Romeo, atau B, Ian Casella?

Dan jawabannya adalah... Baby Romeo. Yes, pencipta dan juga pemilik lagu Bunga Terakhir ini itu ternyata nama aslinya adalah Firdy Megananda, youngsters. Jadi benar banget kamu ya, bukan Ian Casella. Kalau Ian Casella, vokalis dari band Raja ini, itu punya nama asli adalah Sami Jan. Itu nama aslinya Ian Casella, youngsters. Jadi benar ya, rata-rata yang udah gabungan di pertanyaan pertama ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pada benar semuanya. Coba kita challenge di pertanyaan yang kedua. Kira-kira bisa pada jawab gak ya? Menebak siapakah musisi yang nama aslinya bakal disebutin. Kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua.

memiliki nama asli Daniel Baskara Putra. Memiliki nama asli Daniel Baskara Putra. Menurut kamu, ini adalah nama dari musisi siapa? Memiliki nama asli Daniel Baskara Putra. Menurut kamu, ini adalah nama asli dari musisi siapa? Apakah A, Hindia? Atau B, Once? Apakah A, Hindia atau B, Once? Memiliki nama asli Daniel Baskara Putra. Kira-kira menurut kamu ini adalah nama asli dari musisi siapa? Apakah A, Hindia atau B, Once? Apakah A, Hindia atau B, Once? Buat yang udah tahu, langsung aja dijawab bisa lewat WhatsApp kita ya, youngsters. Kira-kira ini adalah pemilik nama asli dari musisi siapa? Hayo, hayo, hayo. Kira-kira tahu nggak? Nama aslinya adalah Daniel Baskara Putra. Daniel Baskara Putra. Ini adalah nama asli dari musisi siapa? Apakah A, Hindia atau B, Once? Apakah A, Hindia atau B, Once?

Dari jawaban yang udah masuk, kita coba cek lagi ya. Dari jawaban yang sudah masuk, baik kita lewat DM di Instagram ataupun juga lewat WhatsApp-nya kita, Young Stars. Dari nama yang udah disebutkan, Daniel Baskara Putra adalah nama asli dari musisi yang memiliki nama panggung ... Apakah A. Hindia atau B. Once? Apakah A. Hindia atau B. Once? Dari DM dulu deh, coba kita lihat ya. Ada Kakak Bella yang udah bergabung lagi. Aduh Kakak Bella, diaminin gak nih kira-kira nih? Katanya gini, jawabannya Hindia dong, kan ayang aku ini, gitu kata Kakak Bella. Iya. Kita kunci dulu deh jawabannya ya. Dari yang udah masuk nih, ada Kakak Ayu _ me. Jawabannya adalah A, Hindia. Baik. Daniel Baskara Putra, apakah betul itu adalah nama asli dari musisi yang punya nama panggung Hindia? Kita coba cek ya yang ada di WhatsApp. Tadi yang ada di DM nih, ada Kakak Bella dan Kakak Ayu. Sekarang kalau yang ada di WhatsApp ini kita coba lihat, ada siapa nih yang udah gabungan. Kakak Rizky ya. Kakak Rizky jawabannya adalah A, Hindia Kak. Baik. Mas Ferdi ngejawab A juga, Hindia. Mang Tia ngejawab Hindia. Terus abis gitu, halo. Ada Mas Herdianto. Masih di Bali gak sih Mas Herdianto ini? Hai Kadip, kayaknya Hindia deh. Sorry kalau salah. Gak apa-apa banget. Manusia itu tempatnya salah. Cialah. Mas Yusuf Triyono, nyoba ah Once Mekel. Baik. Gak tahu nih, coba A aja deh. Baik deh. Untuk Kakak Adi, gak tahu tapi coba untuk ngejawab A, yaitu adalah Hindia. Baiklah. Kalau begitu ada Kakak Adi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas apa namanya, Mas Herdianto, ada Mang Tia, ada Mas Ferdi, ada juga Kakak Rizky yang udah bergabung juga ya. Jawabannya rata-rata adalah Hindia gitu, Young Stars. Ini kira-kira jawabannya benar apa salah ya? Coba deh kita kunci dulu jawaban yang udah masuk, baik itu lewat DM di Instagram kita ataupun juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Apakah benar jawabannya? Dimana rata-rata semua ngejawabnya adalah yang A loh, Hindia loh. Baik, kita kunci dulu ya. 3, 2, 1, jawaban dikunci. Musisi dengan nama asli Daniel Baskara Putra. Daniel Baskara Putra adalah musisi yang memiliki nama panggung ... Apakah A. Hindia atau B. Once? Apakah A. Hindia atau B. Once? Dari jawaban yang udah masuk, baik lewat DM ataupun juga WhatsApp, rata-rata jawabannya adalah A. Hindia. Kecuali Mas Yusuf Triyono tadi mau mencoba menjawab yang B. Once Mekel. Baiklah kalau begitu. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini adalah...

Pemilik nama asli Daniel Baskara Putra itu adalah Hindia Youngstars ya. Jadi selama ini mungkin buat kamu yang jarang banget ngedengerin gitu ya, bahwa kita seringnya tahunya namanya adalah Hindia-Hindia. Tapi di samping itu juga sebenarnya masih sering kok Hindia ini dipanggil dengan Baskara Putra iya kan. Karena memang selain Hindia as vokalis solo gitu, tapi juga Baskara Putra ini menjadi member dari beberapa grup musik yang lain, ada Fizz dan juga ada Lomba Sihir gitu ya Stars. Tapi memang pertama kali muncul dan menggebrak industri musik Indonesia memang dikenalnya dengan nama Hindia. Jadi jangan lupa ya buat yang suka ngedengerin lagunya Hindia, nama aslinya siapa? Daniel Baskara Putra. Mantap. Pada benar semua ya jawaban yang kedua, dan kita langsung aja ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Kira-kira di pertanyaan yang ketiga kamu bisa ngejawab gak ya Stars? Kita langsung aja coba di pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew.

di pertanyaan yang terakhir. Siapakah nama pemilik nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said? Siapa musisi yang memiliki nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said? Sekali lagi ya, siapa nama musisi yang memiliki nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said? Apakah A, Arman Maulana Gigi, atau B, Pasha Ungu? Apakah A, Arman Maulana Gigi, atau B, Pasha Ungu? Siapakah musisi yang memiliki nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said? Apakah A, Arman Maulana Gigi, atau B, Pasha Ungu? Apakah A, Arman Maulana Gigi? Mungkin aja ya, Arman Maulana bisa aja. Atau B, Pasha Ungu? Siapa musisi yang memiliki nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said? Yang udah tahu langsung gabungan aja lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Mas Aditya, Mas Aditya sama Mas Ferdi ini udah deh pinggir jurang, mesti heran aku. Aduh. Jawabannya Mas Aditya loh, ya Allah. Sekali lagi ya pertanyaannya, siapa musisi yang memiliki nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said? Apakah A, Arman Maulana, atau B, Pasha Ungu? Apakah A, Arman Maulana, atau B, Pasha Ungu?

Langsung di 081-888-0948. Atau bisa juga di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Yang start kalau kamu udah tahu jawabannya dari pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Kira-kira jawabannya apa? Siapakah musisi yang punya nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said? Apakah A. Arman Maulananya Gigi atau B. Pasha Ungu? Apakah A. Arman Maulana Gigi atau B. Pasha Ungu?

Dibi coba baca dulu dari yang udah gabungan lewat DM ataupun juga lewat WhatsApp kita. Ada kakak Bella, jawabannya adalah Pasha Ungu dong, om aku nih. Enak ya, jadi keluarganya Kak Bella enak banget loh. Ini loh, jujur, jadi keluarganya Kak Bella enak banget. Karena apa? Karena ayangnya Hindia, omnya Pasha Ungu. Jadi kayak keluarga artis nih, keluarga musisi nih semuanya nih kakak Bella nih. Ada kakak Ayu, jawabannya yang B, Pasha Ungu kak gitu. Terus lanjut dibaca dari yang ada di WhatsApp kita. Ada Mang Tia, jawabannya adalah Pasha Ungu. Mas Aditya Safarudin, jawabannya pejabat. Pasha maksudnya. Ya Allah, dia tuh sekarang ngejabat sebagai apa sih? Bupati, gubernur. Sebagai apa sih? Aku penasaran banget ya. Aku gak pernah ngikutin. Kalau yang artis jadi pejabat kayak gini males banget soalnya. Oh, wakil wali kota Palu. Tapi itu sampai 2021. Sekarang menjabat sebagai apa dia? Lagi ya? Dua kali ya masa jabatannya ya? Dia ya? Ya gitu deh. Pokoknya dia sekarang politikus gitu. Tapi menjabat sebagai apa? Gak tahu juga ya dia ya. Sebagai apa sih? Ada youngsters yang tahu gak? Pasha Ungu menjabat jadi apa sekarang gitu. Ada yang kayak gitu di Google nih. Pasha Ungu jadi apa sekarang gitu. Oh jadi ini DPR ya, anggota DPR RI. Oh, 2024 sampai 2029. Dari partai yang waktu itu joget-joget itu ya kalau gak salah ya. Oke. Gara-gara mas Aditya nih. Sampai kepo deh aku. Terus abis gitu ada juga Mas Yusuf Triyono. Wah ini sih jelas-jelas Bang Pasha Ungu kata Mas Yusuf Triyono. Kakak Yanti ngejawab Pasha Ungu. Terus abis gitu juga ada yang sudah bergabung nih bareng sama Dibi, yaitu Mas Yusuf Uu. Jawabannya adalah Pasha Ungu kak. Oke, nyontek jawaban Kak Bella deh, Pasha Ungu. Mas Adi ini kayaknya juga gak tahu ya. Nyontek jawaban Kak Bella katanya Pasha Ungu. Oke. Mas Ferdi ikutan ngejawab juga Pasha. Aku gak hari ini Dip, Aditya aja Dip. Pasha anggota DPR Dip. Iya lagi setelah aku cari tahu anggota DPR ya dia ya. Jadi dari jawabannya sudah masuk nih di WhatsApp dan juga DM Instagram kita, jawabannya adalah Pasha Ungu rata-rata. Gak ada yang ngejawab Arman Maulana yang stars dari nama asli, yaitu Sigit Purnomo Syamsuddin Said. Itu dikenal dengan nama panggung siapa? Apakah A, Arman Maulana Gigi, atau B, Pasha Ungu? Dari jawaban yang masuk rata-rata adalah Pasha Ungu. Kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1. Jawaban Dibi kunci. Kakak Shanoy udah ngejawab juga tapi gak masuk. Yang mana nih jawabannya? Gak masuk kakak Shanoy, kenapa WhatsApp-nya? Gak ada jawabannya kakak Shanoy nih di sini. Wow. Oke. Ada trouble nih sama WhatsApp-nya kakak Shanoy ke WhatsApp-nya di JFM Surabaya. Karena jawabannya gak masuk yang stars. Padahal udah gabungan bareng sama kita gitu. Atau jangan-jangan aku keselip ya bacanya ya. Enggak sih aku rasa. Tidak ada yang terselip ya di WhatsApp kita. Baik deh kalau gitu ya, kita langsung aja youngsters kasih tahu ke kamu. Kira-kira jawaban yang benar adalah kakak Shanoy menjawab Pasha Ungu juga. Oke. Musisi yang memiliki nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said adalah musisi dengan nama panggung titik-titik-titik. Apakah A, Arman Maulana Gigi, atau B, Pasha Ungu? Dan jawabannya adalah

Ya, gak bisa dipungkiri sih, tapi lagu-lagu yang ada di Ungu yang dibawain dengan suaranya Pasha Ungu ini emang lagunya mantep-mantep banget ya, ya Stars ya. Dan Pasha ini mempunyai nama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said. Gak tahu dari mana ujung-ujungnya si Pasha ini namanya jadi Pasha. Tapi memang bagus nih ya Stars ya, untuk apa namanya, nama panggungnya dia benar-benar bisa mencuri perhatian banget, yaitu Pasha Ungu ya Stars. Itu dia tadi untuk jawaban dari pertanyaan yang terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew, di mana sekarang Pasha Ungu kalau aku lihat masih aktif juga sih di musik, tapi sekarang jauh lebih disibukkan dengan pekerjaannya sekarang sebagai politikus atau anggota DPR gitu deh ya Stars. Dan udah lama banget sebenarnya Pasha Ungu nih gabung sama Ungu ya, yaitu di tahun 1998. Dan gak heran kalau sempat jadi wakil wali kota Palu yang Stars, karena memang si Pasha Ungu ini lahirnya ya dari daerah Sulawesi.

nge-WhatsApp di JFM Surabaya. Kenapa ya kira-kira ya? Aduh, Dibi gak tahu deh. Nanti Dibi coba cek ke tim teknisi. Sembari nanti Kakak Shanda juga cek ya kira-kira kalau nge-WhatsApp yang lain bisa masuk juga atau enggak gitu ya. Terus abis itu makasih juga untuk Mas Yusuf UU, ada juga Mas Aditya, Mas Ferdi, terus juga ada Kakak Adi, ada Kakak Yanti, ada Mas Yusuf Triyono, ada juga tadi Kakak Rizky, Mang Tia, ada juga Mas Herdianto. Banyak banget yang tadi udah ikutan ngejawab di Tebak Cepat The Morning Crew hari ini. Buat yang masih punya rekomendasi lagu, boleh banget langsung aja kasih tahu sekarang juga lewat WA ataupun juga lewat DM, mau diputerin lagu apa di hari Jumat yang cerah ceria ini. Langsung aja kasih tahu ya, sambil dikasih dulu. Ini dia satu single yang tadi udah direkomendasi kasihin juga buat Dewi putar ini pagi hari ini, ada Perunggu, ini Abadi.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 94.8 DJ FM. Ascultă!
1: Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew. Dan sebelum aku spill nih dua musisi yang bakal aku battlein di pagi hari ini ya Stars, aku mau baca dulu yang buat kasih rekomendasi ya. Ini ada Mas Yusuf Uu. Sebenarnya mau kasih rekomendasi lagu Ungu yang Jika Itu Yang Terbaik, tapi masih belum ada di playlistnya Dibi. Terus ganti deh jadi Surgamu. Jadi belum ada juga di playlistnya Dibi untuk pagi ini. Jadi pilihannya udah aku kirim ya Mas Yusuf Uu, kira-kira mau yang mana? Oh, Cinta Dalam Hati aja Kak. Baik deh kalau kayak gitu. Mas Ferdi juga tadi udah gabungan dan mau kasih rekomendasi lagunya Eminem barengan sama Dido yang Stan. Ditunggu aja lagunya, nanti bakal dipoterin ya. Terus tadi itu juga udah ada yang kasih rekomendasi lagu nih. Sebentar ya, aku akan mencarinya satu-satu karena keselip nih yang Stars. Aduh, di mana ya tadi yang sudah memberikan rekomendasi lagu juga? Bukan. Oh, ini ada apa namanya yang sudah bergabung juga, yaitu ada Kakak Rusdi. Ada Kak Rusdi yang mau diputerin lagunya Ed Sheeran aja yang Thinking Out Loud. Baik deh kalau gitu ya. Karena awalnya mau requestnya The Beatles yang Blackbirds sing na na na na, kayak lama banget ya lagunya ya. Jadi mau ditukar aja kalau gitu sama Ed Sheeran yang Thinking Out Loud. Baik deh, bentar lagi banget TV bakal puterin yang Stars Plus. Juga aku bakal kasih untuk dua musisi yang bakal aku battlein di back to back song The Morning Crew. Tapi sebelum itu yang Stars, ketemuan dulu sama satu single yang tadi juga sudah direkomendasikan juga yang Stars buat di puterin deh pagi hari ini ya. Ada tadi dari siapa ya, nggak muncul nih, keselip deh pokoknya yang bawa-bawa. Nanti Dibi coba cek ya. Ya itu lagu dari Demi Lovato yang Give Your Heart a Break. Langsung aja spesial buat kamu, ini dia.

Masih bakal dibilanjutin lagi buat puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang stars. Tapi sekarang aku mau spill dulu ya. Ada dua musisi yang dibattlein di pagi hari ini, di mana kedua musisi ini juga sudah mengganti namanya yang stars ya. Mengganti namanya nih. Nah, musisi yang pertama ada Mei Chan bersama dengan Maya Estianti.

Jadi Mei Chan ini mengubah nama panggungnya Youngsters ke nama aslinya. Jadi kan sebelumnya barengan sama Maya gitu, itu dikasih nama Mei Chan nama panggungnya gitu kan ya. Tapi sekarang Mei Chan ini sudah mengganti nama panggungnya dengan nama aslinya, yaitu adalah Dita Anggraini atau Dita gitu. Untuk apa? Untuk menghargai dong nama pemberian dari orang tuanya, yaitu si Dita ini.

Nah, kalau kamu pilih Mei-chan barengan sama Maya Estianti, nanti satu single yang bakal dikasih di hari Jumat ini adalah Ingat Kamu. Aku mau makan Ingat Kamu gitu. Sedangkan musisi kedua yang juga mengganti nama panggungnya, sebenarnya ini bedanya cuma dikasih spasi aja sih. Sebelumnya adalah Krisdayanti, gabungkan ya. Sekarang ini dikasih spasi, jadi Krisdayanti.

Pengubahan nama ini kemudian disetujui juga Yalstars dan akhirnya resmi di mana-mana ketika Krisdayanti nyanyi, manggung atau kolaborasi baik itu di YouTube ataupun juga di TV. Namanya sekarang udah bukan lagi digabung jadi satu Krisdayanti, bukan, tapi Kris spasi Dayanti gitu. Dan kalau kamu pilih Krisdayanti, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah lagu kolaborasinya bareng sama Melly Goeslaw, Cinta. Dari dua musisi nih Youngsters, vibes-nya beda banget, beat-nya beda banget. Kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah kamu akan lebih memilih Dita alias Mei-chan barengan sama Maya Estianti lewat single Ingat Kamu? Lagu yang lebih beat, lagu yang lebih ceria, lagu yang lebih menggugah semangat gitu ya yang Stars ya. Atau lagu kolaborasi dari Krisdayanti barengan sama Melly Goeslaw, Cinta. Tegarkan hatiku. Dimana lagunya lebih slow, lebih kalem, lebih menenangkan. Yang mana kira-kira vibes hari Jumat di The Morning Crew ini yang bakal kamu pilih ya Stars? Yang lebih ngebeat barengan sama Dita alias Mei-chan dan juga Maya Estianti lewat single Ingat Kamu? Atau lebih kalem, lebih santai, lebih mellow lewat single kolaborasi Krisdayanti dan juga Melly Goeslaw yang udah dibattlein di Back to Back Song? Silahkan dipilih yang star sekarang ini. Kira-kira mau Maya Estianti barengan sama Dita atau Mei-chan, atau lagu kedua yaitu Krisdayanti barengan sama Melly Goeslaw, Cinta. Dewi tunggu jawaban kamu di Back to Back Song The Morning Crew pagi ini di 081-888-0948 sambil Dewi puterin beberapa lagu rekomendasi dari kamu yang masih belum muncul juga nih di playlistnya Dewi ya. Tadi ada siapa nih yang udah gabungan, ada Kakak Bram dari Surabaya mau diputerin lagunya Lebrin yang Jealous dan juga Adam Levine yang Memories, tapi lagunya Dewi puter yang satu aja dulu ya, yaitu yang yang Lebrin-nya Jealous ya. Karena apa? Karena waktunya udah mepet banget, sedangkan masih ada beberapa lagu yang belum diputerin gitu. Besok gabungan lagi aja di hari Senin ya. Terus juga ada lagunya Kakak Shanoy yang belum diputerin, yaitu ada Bittersweet. Jadi tunggu aja lagunya satu-satu bakal dikasih buat kamu. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Ferdi, yaitu satu single dari Eminem dan juga Dido, Stan.

0: Wahai youngsters yang baik dan mempesona,
1: jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJFM Surabaya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Dan ini udah jam 8.55 ya Stars. Itu artinya voting back to back song udah Divi tutup. Dan waktunya Divi menghitung perolehan suara yang udah masuk dari dua musisi yang tadi udah Divi battle-in. Ada Mei Chan alias Dita yang Stars, yang sudah berganti nama ya untuk nama panggungnya, jadi Dita Anggraini. Terus juga ada Krisdayanti. Ini bedanya kalau Krisdayanti cuma di spasi aja sih. Kalau dulu kan Krisdayanti digabung ya, sekarang ini Krisdayanti gitu. Dari dua musisi ini yang Stars, yang mana yang bakal kamu pilih? Kalau kamu pilih Mei Chan atau Dita, ini kamu akan ngedengerin satu single yang ngebeat banget barengan sama Maya Estianti, Ingat Kamu. Tapi kalau kamu pilihnya Krisdayanti barengan sama Melly, itu akan dibawa ke nuansa-nuansa yang syahdu, yang kalem, karena lagunya adalah lagu melo, yaitu cinta. Coba kita hitung dulu ya perolehan suara yang udah masuk nih yang Stars, baik dari WA ataupun juga dari DM. Divi coba cek dulu yang ada di DM, ada tidak? Mari kita lihat ya. Yang ada di DM tidak ada. Baik, kita langsung ke WhatsApp aja. Di WhatsApp ini ada Mas Yusuf Triyono memilih Krisdayanti. Back to back song, aku pilih Krisdayanti barengan sama Melly Guslo, Cinta. Terus juga pilihan yang sama dari Mas Edi, yaitu pilih Krisdayanti barengan sama Melly Guslo. Habis gitu ada juga Mas Yusuf UU, ini memilih Dita Anggraini aja. Mas Rio pilih Mei Chan aja deh biar lebih semangat di hari Jumat ini. Baik, Mas Ferdi juga memilih Mei Chan nih, Mas Ferdi ya. Terus habis gitu sebentar, ini kayaknya ada yang masuk nih. Oke, aku pilih Cinta aja Kak Dibi, Kakak Shanoy. Baik, terus habis gitu ada juga Mang Tia pilih Mei Chan. Baiklah kalau begitu, Mei Chan alias Dita ya, memilih Mei Chan, Dita dan juga Maya Estianti. Dari perolehan suara yang udah masuk nih yang Stars, yang sudah dihitung, yang memilih Krisdayanti itu ada Mas Yusuf Triyono, Mas Edi dan juga Kakak Shanoy. Sedangkan kalau Mei Chan alias Dita Anggraini yang memilih ada Mas Yusuf UU, Mas Rio, Mas Ferdi dan juga Mang Tia. Jadi 3-4. Lebih unggul Mei Chan barengan sama Maya Estianti lewat duo Maya yang Stars. Jadi dua lagu yang nanti bakal diputerin buat kamu di penutup The Morning Crew pagi hari ini adalah Mei Chan alias Dita Anggraini barengan sama Maya Estianti. Kalau tadi Divi udah sempat spill, salah satu lagunya adalah Aku Mau Makan, itu ya, Ingat Kamu. Lagu keduanya adalah Emang Gue Pikirin, itu dia lagu kedua sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Thank you so much buat kamu yang Stars, yang udah seru-seruan bareng sama Divi hari Jumat. Thanks God is Friday, finally Friday again. Dan besok Sabtu Minggu buat kamu yang libur, manfaatkan momen liburnya sebaik-baiknya untuk kamu recharge energi ya. Dan kita bakal ketemu lagi di hari Senin di program dan juga jam yang sama, di jam 6 sampai jam 9 pagi, cuma di The Morning Crew. Jangan sampai ketinggalan juga ya yang Stars, untuk kamu bisa ngedengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di jam 11 sampai jam 1. Terus di sorenya juga bakal ada DJ Kiki di Sunset Vibes. Malamnya bakal ada DJ Feby di JKPop. Sekarang waktunya Divi pamit ya Stars. Sehat selalu buat kamu, lancar aktivitas kamu di hari Jumat ini, dan jangan lupa juga untuk selalu ceria, selalu bahagia dan berpositive thinking biar gak gila ya. Ini dia back to back song The Morning Crew pilihan kamu, ada Maya Estianti barengan sama Mei Chan alias Dita Anggraini. Dadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan yang Stars.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok, sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Really on BGFM.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sededam-dedamnya kita sama seseorang, jangan

0: Pemerintah perkuat ketahanan nasional melalui koperasi desa dan regulasi keamanan strategis. Pemerintah pangkas rantai distribusi subsidi lewat koperasi Merah Putih. Pemerintah terus mematangkan pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai salah satu instrumen untuk memangkas rantai distribusi pangan dan penyaluran barang bersubsidi hingga langsung menjangkau masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu untuk meninjau persiapan pembangunan KDKMP, salah satunya di Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Loh Bener. Indramayu dipilih karena memiliki potensi strategis sebagai salah satu daerah penyangga utama ketahanan pangan nasional dengan kontribusi produksi beras mencapai sekitar 1,5 juta ton. Sementara itu, Komandan Kodim 0616 Indramayu, Letkol Artileri Medan Tulus Widodo menegaskan kesiapan jajaran TNI dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program nasional tersebut. Ia menilai kunjungan Wamenko Pangan ke Desa Rambatan Kulon menjadi momentum penting untuk memastikan KDKMP benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Kepala BIN sebut pentingnya regulasi tangkal spionase dan intervensi asing. Perangkat hukum di Indonesia dinilai belum memadai untuk menanggulangi spionase dan intervensi asing karena regulasinya masih terfragmentasi, sehingga kebijakan nasional dan strategis dinilai mutlak diperlukan. Mengingat sejumlah negara demokrasi maju telah memiliki aturan serupa, Indonesia dipandang sangat membutuhkan aturan hukum yang tegas untuk membatasi ruang gerak spionase demi menjaga kedaulatan dan keselamatan warga. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara, Muhammad Herindra, dalam Seminar Nasional Kedaulatan di Garis Depan yang digelar di Hotel JW Marriott Jakarta pada Kamis 27 Agustus. Ia menegaskan, regulasi baru harus dirumuskan secara terukur agar tidak disalahgunakan seiring penguatan sistem kontra-intelijen yang harus dilakukan secara bersamaan untuk mencegah ancaman nyata terhadap stabilitas nasional. Menurutnya, Indonesia belum memiliki aturan jelas untuk mengatur kegiatan intelijen asing atau aktor yang beroperasi di wilayah abu-abu, sehingga dibutuhkan aturan baru yang menyeimbangkan keselamatan negara dengan kebebasan warga guna mencegah kegiatan yang membahayakan. Kepala Indonesia Cyber Security Vreja menambahkan bahwa keamanan cyber bukan lagi sekedar persoalan teknis, melainkan telah menyangkut keamanan nasional dan kepentingan seluruh masyarakat.
1: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

0: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: You really? On BTS.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Kamu pernah gak sih ada di sebuah hubungan yang kayaknya udah gak bisa diapa-apain lagi? Rasanya nih ya, meskipun kamu sama pasangan kamu udah sama-sama coba untuk ngalah dan bahkan berkorban buat hubungan kalian, jalan keluarnya kok gak kelihatan ya? Itu sih tandanya hubungan kamu rapuh, youngsters. Iya, rapuh. Kayak single ketiga dari Hazelnut yang baru aja dirilis di tanggal 22 Februari. Hazelnut mulai ngewujudin mimpinya untuk punya lagu-lagu orisinalnya. Makanya, gak heran kalau selama 3 tahun belakangan, musisi yang mengawali karirnya sebagai band wedding dan band reguler ini udah melahirkan 3 karya. Paksa, Resah, dan Rapuh. Hazelnut Music lewat single Rapuh jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu yang stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia yang stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka.

0: by DJ FM.
1: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi ini loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Menembus panggung internasional.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari si film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway." Salem, "Make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hailstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. Bye.

94.3 DJ FM Delta with the Yelsers Radio. Halo Yelsers, kembali lagi bersama Has di Jam Yelsers yang hari ini di hari Jumat yang cerah dan bahagia ini ya. Kita kembali lagi bersama Hans selama 2 jam ke depan bakal Hans temenin dengan lagu-lagu Indo favorit kamu tentunya ya. So ya, Yelsers siapin lagu-lagu favorit kamu yang siap diputerin di DJ FM Surabaya.

Tiba-tiba Jumat lagi, tiba-tiba kumat lagi rasa malas ini. Aduh. Baru aja kemarin sempat ngerasain Senin yang cukup dar-dar dengan kerjaan kamu, deadline kamu. Sekarang udah masuk di hari Jumat lagi nih ya. Emang waktu tuh jalannya cepat banget ya kalau kita nungguin weekend gitu. Tapi lama banget kalau kita lagi nungguin jam pulang gitu. Relate gak? Anyways, welcome back di Jam Yasus yang hari ini ya. Ketemu lagi di Jam Yasus barengan sama Hans yang nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Gimana kabarnya di hari ini? Yasus udah pada happy belum nih? Karena akhirnya menginjakan kaki juga di hari Jumat ini ya. Yang mungkin dari pagi udah kayak rasa semangatnya untuk balik ke tempat kerja tuh masih ya 10% gitu ya. Karena pikiran biasanya udah mulai planning nih weekend besok mau kemana dan ngapain aja. Mau nongkrong ya hayu gitu ya, mau jalan-jalan juga boleh, mau pulang terus rebahan sampai besok pun juga itu pilihan yang menurutku pas banget gitu ya di hari Jumat kayak gini. Karena biasanya kalau hari Jumat itu rasa semangat untuk kerja tuh udah gak sesemangat di hari Rabu biasanya kan. Hari Senin tuh biasanya semangat kerja tuh ya 50% gitu, hari Selasa 70%, hari Rabunya 100% gitu ya biasanya. Terus Kamisnya turun lagi 50%, terus hari Jumatnya udah 10%. Jadi ya dinikmati aja di hari Jumat ini ya yang terus. Karena selama 2 jam ke depan bakal Hans temenin dengan lagu-lagu pilihan kamu ya. Tapi sebelum terlalu jauh nih ya buat mikirin weekend, karena weekend biasanya apa sih agendanya, gak jauh dari kata nonton film di bioskop gitu. Enggak ya jalan-jalan ke kota gitu sama pasangan atau mungkin sama teman kamu gitu ya. Tapi sebelum lanjut buat ngomongin soal agenda weekend ya, sekarang udah masuk waktunya jam istirahat yang search. Jadi ya prepare buat makan siang kamu seperti biasa ya, dan juga disiapkan buat kopinya biar bus semangat kamu buat lanjut kerja setelah jam 1 siang nanti ya. Yang mungkin dari pagi udah sibuk, istirahat bentar ya, isi tenaga lagi, minum dulu, ngopi kalau perlu gitu ya. Dan selama 2 jam ke depan, Hans bakalan nemenin kamu, kita bakal dengerin lagu-lagu Indo, dan juga bakalan puterin requestan atau rekomendasi lagu dari kamu. Dan juga hari ini banyak rilisan baru yang siap Hans puterin buat kamu, jadi stay tune terus sampai jam 1 siang nanti ya. Dan mungkin kalau ada lagu yang pengen kamu denger nih ya, jangan cuma dipendem kayak perasaan.

Ke dia aja deh ya. Langsung aja request ke WhatsApp kita di 081-888-0948 atau di Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instagram kita. Kalau sudah ketemu Instagram kita, buka Instastory, di situ Han sudah drum question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya kita seru-seruan di hari Jumat ini ya. Jangan dibuat galau, jangan dibuat udah. Sekarang santai dulu, makan dulu, dinaikin volume, kita seru-seruan lewat lagu yang ada di Jam Yang Sos yang hari ini.

Iya, udah belum? Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Yeah.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Selesai, udah selesai sampai sini ya. Belum. Belum selesai yang selesai. Aku masih mau bacain dulu requestan dari kamu di siang hari ini ya. Karena udah banyak banget yang hari ini nge-spam di WhatsApp-nya DJ FM nih. Jadi aku mau bacain dulu ya satu persatu requestan dari kamu di siang hari ini. Kira-kira nih di hari Jumat ini lagunya pada pengen dengerin lagu apa nih yang galau? Yang hari ini paling gercep ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya di hari Jumat ini Mas Ferdi? Semoga masih semangat ya buat ngejalani hari Jumat ini sampai sore hari nanti ya Mas Ferdi. Harus dong, harus semangat dong ya, happy-happy. Kayak requestannya Mas Ferry di siang hari ini, lagunya cukup happy ya, menggambarkan suasana hatinya Mas Ferry banget nih ya. Katanya pengen diri lagunya dia yang EA katanya. Oke, seperti biasa diputar jam 12.30 ya, setelah Mas Ferry sholat Jumat nih ya. By the way, buat kamu juga yang mungkin Muslim ya, terutama yang hari ini juga menjalankan ibadah kewajibannya, jangan lupa untuk sholat Jumat di Yansos nih. Contoh Mas Ferdi, berangkat bareng Mas Ferdi sana Yansos ya, biar nanti bisa gabungan lagi setelah sholat Jumat ya. Ditunggu buat Mas Ferdi, nanti bakal Hans puterin ya setelah sholat Jumat di jam 12.30an ya. Ada juga dari Mas Ali Ghazali. Halo Mas Ali, selamat siang hari ini Mas Ali. Seperti biasa mau ngerekomendasiin di siang hari ini buat kamu semua dua lagu yang serius ya. Lagu yang pertama itu ada dari Bernadia yang judulnya Kini Mereka Tahu. Yang kedua itu lagunya Kunto Aji yang relate sama kita sekarang ini, yaitu judulnya Akhir Bulan ya. Akhir bulan kayak gini biasanya antara udah terplanning nih mau kemana aja, karena pasti dari kamu udah masuk kan ya nominal gajiannya kan ya, udah pasti notif gajiannya udah pada masuk nih. Jadi siap-siap buat menghabiskan atau siap-siap buka kalkulatornya ya. Setelah ini hitung-hitung mau dipakai buat apa aja. Ya diusahakan jangan lupa ditabung ya yang serius buat gajiannya, karena buat masa depan kamu ya. Oke, lanjut ada juga nih Darsia yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Lonor. Barusan banget nih Hans puterin ya. Kalau ada rekomendasi lain boleh banget ya Kak Tasya. Dan juga yang lain dari kamu yang mungkin hari ini sudah ngerekomendasiin atau drop lagunya Sabrina Lenore, karena sudah terputar, boleh banget kalau mungkin ada lagu yang lain

pengen diputerin di siang hari ini sama Hans, boleh langsung aja update ya lewat WhatsApp dan juga Instagram. Bentar, aku lanjut dulu ya. Ada dari Kak yang siang hari ini katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Siap, satu lagu buat kamu Kak Carmelita. Setelah ini Hans sama Ani di playlist ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan mungkin buat kamu juga nih yang terus yang baru bergabung di siang hari ini, khususnya di frekuensi 94.8 di JFM Surabaya, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini buat menemani makan siang kamu, buat menemani perjalanan kamu ya. Mungkin ada yang dengerin sambil perjalanan di mobil gitu ya, boleh banget langsung aja update lagu-lagu favorit kamu, khususnya lagu Indo yang source yang bisa Hans puterin di siang hari ini ya. Jadi langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget yang source, kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Jadi langsung aja buruan rekomendasiin lagu apapun itu, yang penting lagu Indo ya yang ses. Tapi aku harapnya sih ya, aku berharap lagu yang kamu rekomendasiin di siang hari ini lagu-lagu yang cukup bisa menaikkan mood kamu ya. Jangan lagu yang galau-galau atau sedih-sedih yang ses. Ini hari Jumat yang ses, jadi kita harus seneng-seneng, harus happy-happy ya kan? Setuju gak? Setuju lah. Sepakat? Sepakat. Oke, aku mang hari ini sudah direkomendasiin sama Mas Ali Gozali ya. Tadi pengen dengerin lagunya Kunto Aji yang Akhir Bulan katanya. Siap, lagu kedua dari Mas Ali. Siap, Hans puterin buat kamu. Ini dia Kunto Aji, Akhir Bulan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.

0: Kailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Now You Listening, lagu kita lewati berdua dari Overnight di siang hari ini, khusus di jam yang ses ya. Kadang ya punya seseorang yang bikin kita nyaman itu sesimpel pengen bilang udah, apapun yang terjadi kita lewatin bareng-bareng aja ya. Tapi masalahnya, sebelum sampai ke fase lewati berdua, kadang buat ngobrol sama orangnya aja masih deg-degan duluan gitu. Gimana nih? Mau lanjut tapi deg-degan. Akhirnya berujung pada ragu sendiri. Nah, ngomongin soal rasa suka yang suka bikin kita salting dan mati gaya kalau ketemu orangnya gitu ya. Ada nih satu lagu yang relate banget buat kamu yang lagi punya seseorang dalam hati atau mungkin pikiran kamu nih yang serius. Lagu terbaru ya, lagu dari Rizwan Fadilah yang judulnya itu Kecintaan yang serius. Jadi mana jadi lagu ini tuh kurang lebih bercerita tentang rasa kagum yang awalnya tuh mungkin cuma dipendam aja gitu ya. Jadi tapi lama-lama berubah jadi ya kecintaan gitu loh. Tapi lucunya pas orang yang disukai ada di depan mata atau di depannya langsung gitu ya. Bukan makin pede tapi malah bisa langsung jadi salah tingkah. Ada gak sih yang pernah kayak gitu? Biasanya sih ada pas first date gitu ya. Lagi duduk ngobrol berdua makan atau mungkin lagi santai gitu ya ngopi terus hadap-hadapan, pasti salah satu dari kamu salting sih. Pernah gak sih? Kalau aku sih pernah ya, jujur, not gonna lie, tapi semua orang pernah di fase kayak gitu. Ya beraninya sih cuma di chat doang gitu ya, tapi pas ketemu malah ciut nyalinya. Aduh, jadi pendiam nih ya. Tapi kayaknya cukup menarik kalau kamu dengerin lagu ini, kamu jadi ngerti nih ya gimana rasanya kecintaan atau dicintai secara ugal-ugalan.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok nih?
2: Yang murah bukan berarti aman ya, Youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Non Warpedic DJ FM Surabaya. Menyapa kamu nih yang baru bergabung di siang hari ini ya. Yang search dari WhatsApp ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, tumben banget nih Kak Fabian gabungnya di jam 12-an. Biasanya jam 11-an udah langsung set-set ngisi. Mungkin karena sibuk kali ya, mempersiapkan hari ini mau ngapain aja gitu ya. Oke deh, Kak Fabian hari ini katanya mau diputerin lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana yang judulnya itu Aku Harus Pergi. Harus pergi kemana nih? Harus pergi dari hubunganmu yang selalu bikin pusing itu atau menggantung itu. Emang ya, kadang ya yang sering bikin capek dalam sebuah hubungan itu bukan karena kita gak sayang sebenarnya, justru karena masih sayang gitu. Jadi berkali-kali gitu ya mencoba buat bertahan gitu. Jadi gak usah pergi lah ya, bertahan aja gitu ya. Nanti toh juga pada akhirnya luluh dan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Udah ngobrol, udah ngasih tahu, udah berharap semuanya bisa berubah. Tapi kok kayak ngomong sama tembok gitu ya. Ada hubungan yang kayak gitu juga ada. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan yang membikin kita ragu buat jalan gitu ya. Sebenarnya ini aku masih berjuang buat hubungan ini atau cuma berjuang sendirian? Nah, kalau udah sampai di fase itu, satu kata yang pas buat kamu yaitu percuma. Tapi ngomongin soal sampai fase itu ya Yansers, dan ngomongin soal percuma nih, ternyata ada satu lagu yang terbaru, rilisan terbaru nih yang cocok banget buat menemani kamu yang mungkin sekarang ada di fase percuma dalam tanda kutip itu ya. Ya dimana mahal ini hari ini 28 Agustus, masih lama Hans Oktobernya, tiba-tiba udah lompat aja nih ke Oktober. 28 Agustus yang terus, yang dimana dia ngerilis single terbarunya versi dirinya sendiri ya, dari lagu Percuma. Fakta menarik nih yang terus, lagu ini sebenarnya bukan lagu yang benar-benar asing buat Mahalini ya, karena Mahalini memang terlibat sebagai salah satu penulis lagu Percuma ini. Lagu ini sebenarnya sebelumnya itu lebih dulu dirilis dan dikenal lewat Anggis Devaki sama Betran Peto di tahun 2025. Mahalini sendiri bahkan sudah pernah ngebawain Percuma ini dengan versinya saat konser Koma Live in Concert pada Februari 2026 yang lalu. Nah, waktu itu dia tuh cerita kalau lagu ini tuh diciptakan ketika dirinya sedang hiatus dan akhirnya diberikan untuk dibawakan penyanyi lain. Nah, dari situlah ya ceritanya. Lagu ini ngomongin tentang seseorang yang udah berkali-kali berusaha mempertahankan hubungan gitu ya. Terus mencoba nih mengingatkan dan memperbaiki keadaan. Tapi akhirnya ya sadar kalau semua usahanya tuh kayak gak pernah benar-benar didengar gitu ya. Yang sosial bisa dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Waduh, berat nih kalau udah ngomongin cinta bertepuk sebelah tangan, apalagi yang effortnya sendiri, cintanya sendiri, itu udah sakit banget. Kata aku mah mending pergi yang sos pergi aja udah. Karena relate banget sama

kebanyakan anak muda atau orang-orang zaman sekarang yang hubungannya tuh pasti berjuang sendiri gitu ya. Kadang yang bikin kita akhirnya pergi tuh bukan karena udah gak cinta sebenarnya, tapi karena capek. Capek terus jadi satu-satunya orang yang berjuang dan selalu effort atau mungkin excited sendiri. Itu capek banget sih yang sekarang aku ngerasain, pernah ngerasain, dan mungkin dari kamu juga ngerasain. Dan mungkin ketika kamu dengerin lagu Percuma versi Mahal ini juga bisa ngingetin kamu bahwa ini time to stop buat nerusin hubungan yang gak ada ujungnya atau mungkin gak terpandang kedepannya mau seperti apa. Langsung aja kita dengerin ya, ini lagu Percuma versi terbaru dari Mahal ini. Enjoy.

0: 104.8.
1: Akhir liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

sudah direkomendasiin sama kami Fabian di siang hari ini ya. Judulnya aja udah aku harus pergi, tapi aku gak mau pergi, gimana dong? Tapi kadang ya, yang susah tuh bukan perginya sebenarnya yang susah. Balik lagi buat ngecek story-nya gitu ya. Itu yang paling susah gitu ya. Udah bilang, oke, kita harus move on sama mantan ya. 5 menit kemudian malah stalking nih ya. Ya, gimana lagi gitu ya. Teorinya gampang, tapi prakteknya yang kadang masih susah buat dilakuin gitu ya. Masih berat untuk move on kadang ya. Gitulah ya. Oke, aku mau lanjut. Masih ada sisa waktu setengah jam buat puterin lagu-lagu dari kamu ya. Jadi aku mau ceki-ceki yang sudah drop di Instagram yang terus hari ini yang sudah isi question box. Ada juga yang sudah drop di DM ya. Aku bacain dulu yang dari DM masuk hari ini dari Mas Kevin Graham dari Cianjur yang katanya mau diputerin lagunya Adrian Khalif featuring Diva Barus yang judulnya itu Made in Jakarta. Siap. Satu lagu sudah Hans amanin di playlist buat kamu Mas Kevin, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Dan aku mau bacain yang sudah drop di question box yang terus ini lumayan ya. Jadi aku bacain dulu yang hari ini ada di playlist ya. Yang ada di playlist ada lagu dari Kak Jusal Pukat Gula Dikit katanya. Yang pengen dengerin lagunya Gia Indrawari Jiwa Yang Bersedih. Ada juga dari kelas 12 4 nomor absen 20 yang katanya mau diputerin lagu Fajar Nur Salah Apa Aku. Ini kenapa ya? Pada unik-unik namanya ya. Pada usernya unik-unik ini. Oke, ada juga yang hari ini sudah ada di playlist itu lagunya. Tadi untuk lagunya Sabrina Leonor sudah Hans puterin ya. Jadi kita skip dulu buat lagunya Sabrina Leonor ya yang terus. Dan ada juga nih yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Sudah ada di playlist juga, jadi tinggal tungguin aja ya nanti sampai terputar. Oke, okay? Beberapa dari kamu, jadi ditunggu aja yang mungkin playlistnya sudah Hans sebutin tadi ya buat kamu. Dan sekarang aku kayaknya mau puterin lagunya dari Mas Ferdi ya. Ini kayaknya Mas Ferdi udah link Jumatan juga nih ya. Pada udah stay di tempat duduknya masing-masing. Harusnya sih udah ya. Gimana Mas Ferdi? Absen. Apakah sudah balik dari sholat Jumat? Ini udah siap Hans puterin buat kamu banget nih Mas Ferdi ya. Mungkin udah ya lagi makan siang sekarang ya sambil dengerin Hans siap diputerin siang hari ini. Oh, hari ini juga masuk dari yang katanya mau diputerin lagunya Gea yang Daun-Daun. Waduh, ada dua nih Gea, Daun-Daun sama lagu Jiwa Yang Bersedih. Aku harus puterin yang mana ini? Nanti aku ceki-ceki dulu ya buat playlist di siang hari ini ya. Ada juga dari Kak Akari yang katanya mau diputerin lagunya Main-Main Gue katanya. Siap. Nanti Hans ceki-ceki ya buat lagunya apakah ada di playlist. Kalau ada nanti Hans puterin. Kalau belum ada, so sorry banget ya, belum bisa Hans puterin di siang hari ini. Kita dengerin dulu lagu yang sudah direkomendasiin sama Mas Ferry siang hari ini. Ada lagu dari dia.

Blasters Radio. Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau tes? Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City, Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

rasa bersalah banget harus ninggalin kamu di posisi lagi enak-enaknya dengerin lagu ya. Yang so, sekarang udah waktunya Hans buat pamit dari jam yang siang hari ini, karena udah mendekati jam 1, udah 2 jam Hans temenin kamu semua di siang hari ini. Thank you ya buat kamu yang so, yang sudah menemani Hans di siang hari ini, ya mungkin temenin sambil kerja atau mungkin sambil ngopi nongkrong gitu ya, biar gak ngantuk buat lanjut kerjaan lagi nanti ya. Tapi gimana? Udah pada kenyang belum nih? Udah pada habis kopinya kan? Udah gak ngantuk lagi? Karena setelah ini, ayo kita balik lagi ke kerjaan lagi yang seharusnya, ke realita lagi. Karena udah selesai nih jam istirahatnya ya. Yang mungkin lanjut kerja, ya lanjut kerja lagi. Yang mungkin lanjut kuliah, atau mungkin lanjut belajar lagi, ya semangat ya pokoknya. Dan mungkin yang sekarang lagi santai, ya udah dilanjutin aja santainya ya, karena yang penting kita udah masuk di hari Jumat nih Hansers ya. Tinggal besok atau mungkin sore nanti kita udah bisa menikmati weekend ya. Baik maupun kamu udah ada agenda atau belum, pokoknya dinikmati aja di hari Jumat ini. Karena biasanya agenda weekend tuh ya buat quality time atau enggak me time gitu ya. Yang penting kamu enjoy, bahagia selalu ya kan. Harus bahagia dong ya, karena serah Senin sampai Jumat kamu dar-dar dengan kerjaanmu, dengan segala keriuhan bikin kamu pusing itu. Kamu harus menikmati weekend besok dengan ceria ya. Enggak semua weekend harus heboh yang sosial, kadang yang kita butuhin tuh ya, yang paling kubutuhin sebenarnya cuma tidur gitu ya, tanpa alarm, makan enak, terus bangun tanpa langsung mikirin kerjaan gitu. Itu udah yang paling bahagia tuh versi orang dewasa. Nah, kalau versi orang atau anak-anak kecil gitu ya, bebas sih biasanya ya, kayak tiap hari pokoknya bisa tidur siang aja terus main sorenya gitu udah paling seneng dan bahagia banget gitu ya. Makasih buat semuanya yang sos yang hari ini udah nemenin Hans sekali lagi ya. Yang mungkin udah request lagu, dan sorry juga yang mungkin rekomendasi lagunya belum sempat Hans puterin di siang hari ini, karena emang waktu 2 jam ini gak sempet atau gak cukup ya buat puterin lagu-lagu dari kamu, saking banyaknya nih ya. Mungkin bisa gabungan lagi di Senin depan yang sos dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Kamu bisa gabungan, jadi jangan kapok buat rekomendasi lagu-lagu dari kamu. Mention aja ke Hans, kan kemarin Jumat belum sempat terputar nih, minta tolong dong puterin di awal. Boleh, langsung Hans puterin. Dan tenang aja buat kamu yang setelah ini lanjut kerja, nanti sore ada DJ Kiki kok yang nemenin kamu di jam 3 sampai jam 6 sore yang search di Sunset Vibes ya. Jadi aman aja buat kamu yang masih pengen dengerin DJ FM Surabaya, karena kita selalu ada, selalu setia menemani kamu ya. Jadi no worries buat kamu yang masih melakukan aktivitas sampai sore hari nanti. Oke, Hans pamit undur diri dari jam yang sesi hari ini. Setelah ini silahkan lanjutkan aktivitas masing-masing ya. Tapi jangan lupa malam nanti mode weekendnya boleh diaktifin ya. Have a great weekend yang sos, and bye bye ya. Jaga diri, jaga, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, dan satu lagi, jangan sampai Senin datang terlalu cepat walau kita sudah tahu dia pasti bakalan datang. Oke, okay, di sebagai penutup di siang hari ini aku puterin sama Mas Kevin ya, lagu dari Adrian Khalif featuring Dipa Barus Made in Jakarta, spesial buat kamu di siang hari ini, and bye bye.

0: Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanya IPS atau bahasa, ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Galih Prandanu Prasetyo Aji dari kampus Tikosa AWS. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlistku, judulnya Felix.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Request Putus yang dinyanyiin sama Pamungkas dong. Makasih ya DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Tirza dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Reality Club Sunny Days. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on DJI.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Halo youngsters, aku Vivi dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miof, judulnya Hands Up. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota, do Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold outnya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: The Hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau larut dalam cinta.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Ada Wijaya 80, Seharusnya Aku. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multiply 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage, bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal di Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall Lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJFM Surabaya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu.

0: Masa lalu, dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya, sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya, youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hey youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Okay deh youngsters, kita

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasser?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, yang khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh, wow. Ini no sensor ya, ini berarti ceritanya.

0: no sensor aja.
1: No sensor aja, oke.
0: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami
1: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
0: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
1: selama 3 tahun 3 kali nih.
0: Setahun eventnya. Setahun sekali minimalnya.
1: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
0: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
1: Oh, boleh.
0: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
1: Udah
0: ketiga kalinya.
1: Udah capek ya, sebenarnya.
0: Udah capek.
1: Iya. Oke.
0: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Kera dari Sekolah Sinchong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Toxic Till the End by Rose. Puterin ya. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

0: can't you sleep? I spot you.
1: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ FM, aku Firman dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang judulnya Kita Bikin Romantis dari Malik. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Goldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang Stars dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat persembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh, dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan? Faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi, bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Too Sweet by Hozier. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yabinet Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gue Atalah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: New release
4: on DJ FM.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJ FM. Love you guys.
0: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2...
1: Sunset Fight! Ini DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Udah kembali ke setelan awal ya. Dari jam 3 sampai jam 6 sore alias Youngsters, Sunset Vibes bakal menemani kamu true udara. Pastinya waktunya kamu untuk stay tune aja. Udah ya, gak usah kemana-mana. Dengerinnya DJ FM Surabaya. Cause kalau katanya Anne Marie, that's the only perfect definisi yang aku tahu nih, perfectnya tuh bahkan not even for me, juga buat kamu gitu, Youngsters.

siap yang stars ya, karena kita bakal seru-seruan sore hari ini. Mending ya, meski walau dicampur-campur gitu ya, artinya sama kih padahal enggak, maksud aku nih, mumpung kan masih jam 3 gitu loh, jadi kamu belum ketinggalan, mending kamu buruan chat aja ke nomor 081-888-0948 ataupun DM lewat Instagram @djfmsurabaya. Buat siapa tahu gitu kan ya, sore-sore kayak gini kamu lagi pengen dengerin lagu apa gitu, tapi especially lagu-lagu yang barat ya, yang stars ya, kalau di program Sunset Vibes kayak gini, yang mungkin mewakili sedikit isi hatinya kamu, terutama kemarin aku sempat tinggalin. Aku tukeran gitu kan, jadi siaran pagi.

dicari-cari nih aku. Maaf ya, punten. Tapi udah kembali lagi, siap nemenin kamu lagi ya, Stars. Makanya kamu stay tune terus, karena DJ FM juga udah bisa didengerin lewat banyak sekali platform. Kamu mau dengerin lewat radio konvensional, siapa tahu lagi jalan menuju ke suatu tempat, atau dari suatu tempat menuju kemana, udah terserah deh ya, itu urusan jalan ya, Stars ya. Bisa di frekuensi 94,8 FM. Sambil boleh juga kalau seandainya nih sore hari ini kamu mau kasih Kiki sedikit tipis-tipis traffic info, ya boleh ya, Youngsters ya. Or kamu bisa juga dengerin di www.djfm.co.id ataupun download aplikasi On Ears, udah ada di App Store, di Play Store juga, biar nemenin kamu dimanapun dan kapanpun pokoknya, Youngsters ya. Tapi kalau ngomongin soal yang Kiki juga tadi sehabis sindir, masalah jalan, mau panas mau mendung dimanapun itu, Youngsters ya, ingetnya sama Nona. Gak tahu apakah gara-gara mereka tuh habis rilis salah satu single terbarunya yang somehow mengingatkan aku sama salah satu transportasi umum. Jadi bawaannya sekarang tiap lihat Nona tuh pingin ngomong om telolet om aja gitu. Ya gak sih, Youngsters, mana lagunya candu banget, bikin kita tuh kayak bersemangat, energetic, dan juga mungkin somehow feeling a little bit flirty and stuff, sassy gitu ya, Youngsters ya. So here it is, satu lagu dari Nona, siap nemenin kamu di Sunset Playlist untuk membuka juga ya hari-hari kamu yang sebenarnya udah jalan setengah hari lebih sedikit lah lewat Hong, Youngsters, 'cause this one song is coming right to your playlist.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2020 by DJ FM Surabaya.

kayaknya boleh lah ya Youngsters ya, Jefferson Coming From Festivalis ini diputerin di Sunset Pines. Knowing that, actually lagu yang satu ini tuh emang terinspirasi dari nama gedung di Yogyakarta. Yah, kalau ngomongin soal Farid Stefi Festivalis kayaknya udah nyeni aja gitu ya Youngsters. Apapun yang dilihat mata tuh bisa jadi sebuah karya ya kan. Lewat salah satu lagu yang ada di album terbarunya juga barusan Gigi puterin nih buat nemenin sore harinya kamu Youngsters. Tapi setelah ini Kiki juga bakal nemenin kamu through lagu-lagu yang sebenarnya adalah rekomendasi dari kamu gitu loh Youngsters ya. So I think here it is. Aku mulai bacain satu persatu dulu. Tadi aku sempat ditelepon sama kakak siapa sih ini namanya ya. Aku coba lihat. Oh, kakak M Nahdi. Kalau dari nama kontaknya Youngsters ya, karena tadi gak disebut atau mention dari siapa. Tiba-tiba telepon aja nih aku nih. Halo, sorry banget. Aku belum bisa kalau angkat telepon sekarang ini. Aku balas through WA dan juga lewat on air kali ya kakak M Nahdi. Boleh di drop aja langsung rekomendasi lagu-lagu baratnya, karena terpantau lagu yang dikasih yang pengen didengerin sama kakak M Nahdi ini kayaknya lagu yang lebih cocok diputarkan di jamnya Youngsters gitu loh. Lagu slang ya, either it's ulama sama juga lagunya bahasa Indonesia gitu. Coba mungkin ada lagu barat apa gitu yang bisa cocok sama suasana hatinya kakak M Nahdi, langsung kasih tahu Kiki ya nanti ya. Karena ada juga Mas Ali Gozali yang bukan cuma satu, udah siap dengan dua lagu sekaligus ya. Kalau Mas Ali Gozali ini, halo, gimana kabarnya kamu? Semoga sehat-sehat baik-baik ya. Di Pasuruan loh dengerinnya loh. Suka deh aku Youngsters yang selalu stay tune kayak gini nih. Sambil nanti aku temenin sama best partnya Daniel Caesar ya, atau lagunya Lisa Fit Anita Goals. Agak ini ya, jujur agak berbeda vibesnya. Maksudnya kan dia bilang kalau misalnya lagu Daniel Caesar-nya udah diputerin, mending ganti lagunya Lisa yang Goals, which is itu dua lagu yang vibesnya sangat-sangat berbeda. Yang satu kayak semangat banget, yang satunya tuh syahdu, ada chill, dan juga mungkin untuk sore hari yang ini aja, yang tenang-tenang aja gitu ya. Sama lagu keduanya, katanya lagunya Tinashe sama Nick Jonas yang I Still Get Jealous. Oke, aku carikan ya buat kamu ya. Masih aman sih sebenarnya dua-duanya lagunya, belum ada yang terputar hari ini. Belum puterin Daniel Caesar, belum puterin Lisa juga. So, we'll see. Ada juga sore hari ini ikutan gabungan barengan sama Kiki. Kakak Rusdi ya. Aduh, Kakak Rusdi. Hai, sehat-sehat kamu. Kemarin ya sempat gabungan di The Morning Crew pas Kiki siaran. Terus habis itu sorenya gabungan lagi barengan sama DJ DB. Cuma masih berusaha nih ketika Kiki yang siaran Sunset Vibes, masih pengen diputerin lagunya The Beatles gitu loh, yang Blackbird. Duh, gimana ya kakak? Belum bisa nih kalau Blackbird.

favorite mungkin bisa dicoba di The Morning Crew hari Senin ya, barengan sama DJ DB atau DJ Alvin. Kalau sama Kiki, Kiki puterinnya yang Sam Smith aja, Lay Me Down buat kamu. Ada juga dari Mas Bimo. Mas Bimo, halo. Udah di absen aja aku, kayak kemana? Ayo, kemarin aku tetap siaran, cuma ganti jam aja ya. Sudah, kita tidak usah bahas yang lalu-lalu, Mas Bimo. Kita bahas yang ada hari ini aja ya, Mas Bimo. Nanti aku puterin lagu buat menemani kamu, Josh Powers. Wah, ini juga agak lawas ya. Coba aku carikan, semoga ada buat kamu. Terus ini juga lagi ada di daerah Pandaan juga ya. Makasih ya traffic infonya. Dengan keadaan yang rada-rada ini katanya mendung. Wow, enak tuh mendung tuh. Jadi sore harinya kamu, Kak, ya apalah daya, sambil dinikmati aja kalau gitu ya. Ada di JDB juga loh yang ikutan gabungan sore hari ini, yang Stars kayaknya sedang ada di jalan ya bun, makanya ini katanya apa, kasih kabar lah ya buat kamu yang Stars, terutama kalau kamu mungkin ada rencana nih bakal lewat ke daerah-daerah Meijen Sungkono, di depannya Ciwo ya, di depannya Ciwo, benar katanya ini ada bus mogok, gangster. So jadi emang terpantau sekitaran daerah Meijen tuh gak bisa ini ya, lancar-lancar banget jalannya, kudu yang kayak pelan-pelan gitu. Jadi semangat, bersabar, karena seperti yang sudah Kiki mention, lagi panas gitu ya, youngsters ya. Ademin aja udah sama lagu-lagu yang udah Kiki siapin juga di playlist sore hari ini ya. Kayaknya untuk pertama-tama aku mau puterin Congratulations dulu deh, rekomendasi dari Mas Ferdi ini, youngsters. Yes,

Yang sebenarnya kayaknya ya, yang stars ya, lagu Congratulations ini lebih cocok kita tujukan kepada Post Malone himself. Karena ngomongin Friday new releases, Post Malone juga memutuskan untuk rilis album yang dulunya nih, dulunya yang stars rencananya pengen dirilis di tanggal 26 Agustus. That's why judul album yang baru rilis ini adalah August 26. Nah, padahal Youngsters, waktu itu tuh Post Malone niatnya mau semacam ngerilis mixtape gitu di tahun 2016 ya. Mungkin ada 10 tahun tuh cukup lama gitu ya. Makanya setelah semacam anniversary 10 tahun ini, Post Malone bikin kayak semacam perayaan dan rilislah album August 26 ini. Wah, gak sabar sih Youngsters ya. Karena sebenarnya lagu-lagunya tuh kan udah ada di DJ FM, tapi karena aku udah terlanjur puterin Post Malone, mungkin another time kita listening partikan aja langsung kali ya. Emang konsepnya Youngsters, selain mungkin adalah perayaan dan juga sedikit throwback ke karya Post Malone tuh juga bilang kalau sebenarnya karya-karyanya dulu yang di tahun 2016 ini adalah momen dimana Post Malone masih coba-coba publish lagu-lagunya tuh di SoundCloud. Jadi makanya kayak somehow instead of an album gitu ya, si Post Malone tuh lebih cocok menyebutnya atau menganggapnya August 26 ini sebuah mixtape gitu. Ya. Jadi we'll see. Nah, maybe another time itu ya, seperti Keke bilang yang stars, karena for now ada rekomendasi lagu dari kakak Fabian yang katanya marah-marah protes gitu ya. Gak mau, minggu depan pokoknya full DJ Keke aja vibesnya. Ya, padahal kan niat aku kemarin tuh biar gak bosen ya, biar ada sedikit variasi gitu kan. Toh, dulu juga sempet ada momen-momen kamu ditemani bahagia bersama DJ DB di program Sunset Vibes gitu. So ya, yeah, just the way you are coming from Milky. Aku puterin dulu nih, spesial buat kakak Fabian sore hari ini. Maaf ya, maaf ya.

0: 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku gula batu.
4: Mau melati?
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Gak usah nungguin Wijaya 80 Youngsters. Kalau kamu juga sudah tahu kira-kira sore hari ini kamu pengen dengerin lagu apa, langsung kabarin Kiki aja ya. Dari kakak Agatha yang juga kayaknya sudah tahu gitu loh Youngsters ya. Kemarin Kiki pergi kemana udah ketebak ya. Katanya ke Basha Market ini. Betul-betul Bija FM Surabaya kerja sama. Siapa yang bakal berangkat kalau Kak Kiki gak siaran kemarin? Kayaknya Kak Kiki deh gitu emang ya. Melihat juga kondisi Ciputra World yang udah rada-rada gak kondusif gitu ya. Yang soalnya rowa mebol. Dan akhirnya Kakak Agatha juga keracunan pengen cobain ke Basha Market. Boleh loh Youngsters ya. Siapa tahu kok masih belum ada agenda akhir Jumat ini ya, pulang kantor gitu kan semisal, atau mungkin hari Sabtu dan juga Minggu weekend masih belum kepikiran, ya udah mending gaskan aja ke Basha gitu loh. Aku yakin tanggal-tanggal segini tuh tanggal-tanggal gajian gak sih harusnya ya Youngsters ya. Jadi gak masalah, kamu cobain aja. Karena kalau disuruh kasih rekomendasi somehow ya Youngsters ya, aku dari kemarin tuh paling susah menahan dirinya di perihal jajan. Nah gitu, makanan-makanannya terutama banyak banget tenan-tenan ya, local brand alias dari berbagai daerah di Indonesia gitu loh. Yang belum ada di Surabaya sekalipun kan mumpung gitu ya buka pop up, dan akhirnya kamu bisa ikutan cobain gitu Youngsters kali ya. Ada juga nih yang ternyata sudah tahu pengen ditemenin sama lagunya Dua Lipa Training Season. Asik. Gak tahu kenapa ya yang setelah semenjak ini siapa? Dua Lipa nikah gitu sama Calum Turner, lagu Training Season ini muncul lagi ke permukaan, kayak orang-orang tuh jadiin sound-sound viral gitu. Dan juga sekaligus Dua Lipa akhirnya mengulik gitu lah cerita di balik lagu Training Season. Akhirnya si Dua Lipa bilang kan, kalau dulu ini adalah salah satu lagu yang aku gunakan untuk manifestasi. Ketika aku udah capek banget training ya, jadi tempat untuk ngasih tahu baiknya cowok tuh ngelakuin apa. Nih ya buat kamu yang cowok bingung. Kalau mau dapet cewek kayak Dua Lipa, kamu harus jadi Calum Turner dulu gitu ya. Satu, ganteng. Meskipun agak susah dilakukan ya, karena kan kadang kalau masalah muka tuh udah setelan ya yang selesai. Tapi mungkin kedua juga tahu maunya apa, tahu dia tuh gentleman and so on lah yang stars kira-kira begitu ya. So here it is, salah satu lagu yang bahkan Kiki sendiri juga masih manifestasikan ya, siapa tahu in tempat yang spek Calum Turner gitu ya. Buat Kakak Caca nih sore hari ini yang tadi katanya pegel habis pulang dari Malang. Kita asikin dulu ya sama rekomendasi lagunya Kakak Caca nih sore hari ini. Hai.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang. Orangnya sih asalnya jauh, tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

kayak kata Kiki ya, Stars. Kalau hari Jumat tuh biasanya identik sama sesuatu yang baru aja, entah itu single, EP, or even an album. Tapi yang kali ini cukup kocak ya, Stars ya, karena coming from Zara Larsson, someone that I think should be jealous of. Ngomongin soal karir petnya, habis itu ini juga lagu-lagunya yang emang kita tumbuh besar berkembang. Ya true, lagu-lagunya Zara Larsson gitu loh. Sampai di titik ya Midnight Sun itu kemarin pecah banget ya, Stars ya. Lagu baru, album baru yang udah punya DC TikTok bahkan tuh ya. Lagu-lagu sekarang tuh emang cenderung bisa viral kalau bisa dikoreografiin aja gitu kan ya, yang Star. Termasuk juga Midnight Sun yang ternyata even di hari ke-12-nya si Zara Larsson bikin TikTok dengan tema joget-joget pakai lagu Midnight Sun ini, akhirnya tur di Bangkoknya udah ludes, laris abis gitu ya, ya Stars ya. Yang bikin gak masuk akal adalah statement yang dibikin sama Zara Larsson. Katanya ya dia tuh agak keberatan gimana gitu loh kalau seandainya dilabeli sebagai artis pendatang baru. Nah itu yang makanya aku bilang oke lah kalau karya baru di hari Jumat tuh make sense, tapi ini gak make sense gitu loh yang Stars. Zara Larsson yang udah berkarir segitu lamanya, even lagu-lagunya tuh lebih dari 5 loh yang Stars, yang sukses besar lah katakan ya, maksudnya streamsnya bagus dan udah dapat penghargaan tuh banyak banget. Kok bisa-bisanya ya si Grammy Awards ini mencantumkan si Zara Larsson jadi masuk ke nominasi itu tadi, Best New Artist. Mungkin kalau artis yang akhirnya breakthrough lagi ke chart gitu ya, artis yang akhirnya naik lagi, masih oke lah gitu. Kenapa ya tiba-tiba kok Zara Larsson ini dinilai atau dianggap cukup cocok masuk ke nominasi New Artist ya? Kalau aku jadi Zara Larsson, jujur aku gak youngsters ya, karena boleh gak juri-jurinya Grammy ini votersnya atau mungkin netizen nilai lebih jeli lagi gitu ya, karena for me justru kesuksesannya Zara Larsson yang sekarang adalah bukti kalau doi itu udah did it again ya youngsters, bukan yang kayak for the very first time. Tapi ya udah ya, jangan dibawa marah-marah atau gimana gitu ya youngsters. Kita harusnya fun aja vibes-nya since it's Friday already, youngsters. So I'm gonna play this one song, salah satu kolaborasi terbaiknya Zara Larsson versinya Kiki ya. Ketika ada nih satu musisi centil yang apa ya, kalau Zara Larsson tuh dibilang anak zaman sekarang kayak perintilannya, bling-blingnya itu tuh centil coded gitu ya youngsters. Tapi gimana jadinya kalau digabungin sama seorang Tyla, yang kita tahu lagu-lagunya tuh vibes-nya party abis ya kan, seperti yang biasanya masuk di playlist Jumatnya Kiki ya, you know youngsters. So mereka kolaborasi di lagu She Did It Again, youngsters.

untuk datang ke salah satu konsernya Olivia. Gak sabar banget ya. Kemarin tuh sempat rame Lalala Fest Youngsters. Ketika kita udah dapat Rex Orange County, dapat Steve Lacy. Tiba-tiba ada sedikit tease yang dikasih sama Lalala Fest. Kemungkinan next artist yang bakal dibawa adalah Olivia Dean ini nih. Tapi ternyata Youngsters ya belum selesai rumor tentang datangnya Olivia Dean ke Indonesia. Olivia tuh teasing something on her Instagram, di mana Olivia Dean tuh kayaknya bakal main juga ke salah satu daerah di Asia, Youngsters. Mirip-mirip sama Indonesia, it's India actually. Nah, akhirnya banyak orang yang menduga-duga kalau next yang bakal dikunjungi sama Olivia Dean tuh adalah event Lollapalooza. Karena rumornya Lollapalooza nih bakal ada di India untuk tahun depan ya, di tahun 2027, especially-nya lagi nih Youngsters di awal tahun atau di bulan Januarinya. Entah tanggal 23, entah tanggal 24 ya, sekitaran itulah berarti ya Olivia Dean bakal datang main di India. But it's still a rumor dan belum confirm yet Youngsters ya. Jadi kita sambil banyak-banyak berdoa aja. Sambil banyak-banyak juga bermanifestasi kayak lagu-lagu dari Olivia Dean herself yang kita tahu gitu ya, Youngsters ya. Semoga kita-kita yang hopeless romantic, yang emang suka banget sama karya-karyanya Olivia Dean, karena I believe ya orang-orang yang suka dengerin tuh somehow iya banget adalah hopeless romantic gitu ya. Sambil juga kita dengerin Man I Need versi fullnya ya, Youngsters, dari Olivia Dean di Sunset Playlist sore hari ini.

0: Ultimate Top 3.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo Youngsters, karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba.
2: Ambesir.
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 hingga biasa. Tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.

And yep, that's the best part, youngsters. Ada Daniel Caesar dan juga Her yang nongkrong sebentar gitu ya, lewat di saat-saat playlist. Karena kalau dirasa-rasa youngsters ya, mataharinya udah mulai turun pelan-pelan kayak gini. Waktunya kita ditemenin sama lagu-lagu yang vibesnya chill, kayak best part ini, ya gak sih? Gak tau ya, somehow makin sore makin endikup lagi lagu-lagu yang seperti ini. Ini waktu-waktu yang kamu udah diperbolehkan untuk ngantuk soalnya youngsters ya. Karena ya gak lama lagi waktunya pulang, waktunya kita take some breaks dari rutinitas yang kayaknya gila-gilaan ya selama seminggu kemarin. Tapi kalau boleh aku tanya, di tengah-tengah siaran aku yang udah jalan sejam lebih ini ya, how's your day? Kira-kira apa yang lagi kamu rasain? Apa yang jadi beban pikirannya kamu? Atau mungkin apa yang pengen kamu sambatin? Ya, such things lah ya youngsters. Bisa banget kamu langsung chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Or should I call you? Should I be the one yang make the first move gitu youngsters? Aku mau kak cerita. Ya sudah sini, kabarin ya, aku yang telepon langsung nanti. Memang kita deh, ya seperti biasa ya, yang start ya dari jam 5 mau jam 6. I'll call you if you want, or you can send me a voice note of yours, boleh juga ya start ya. Kamu ceritain apa yang menarik dari kehidupan kamu lately or even today. Dan kalau Kiki bilang waktunya cukup pas untuk lagu-lagu yang syahdu youngsters, I don't know what you think. Apakah kamu berpikir yang sama? Aku mau menyapa dulu ada Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Sampai ditelepon juga nih aku nih. Sabar Mariana, nanti ya kita teleponnya di Kris Social aja gimana. Ada juga dari Bang Syaiful ya. Bang Syaiful udah lama banget nih gak gabungan, dan akhirnya sore hari ini pengen ditemenin sama lagu dari The Weeknd. Aku tanya ini yang apa? Kira-kira The Weeknd untuk kayaknya Timeless boleh deh. Ki cocok nih, mantap nih. Oke, aku amankan dulu ya buat kamu kalau begitu. Eits, ada juga nih yang ikutan gabungan lewat DM baru aja. Kiki mau mingkem sebentar ya. Gabungan dari kamu masuk, langsung terbaca mataku. Oh my god, it's Kakak Shanoy toh. Ya ampun, where have you been? Kok tiba-tiba kamu ini sih menghubungi lewat DM sih? What a jarang-jarang think of you ya. Oh, biasanya udah nongol aja di WhatsApp. Iya sih, hari Jumat ya. Ini ya, biasanya ini ada Mbak Medicine. Tapi kalau hari ini mau diputerin. Lah, Dua Lipanya tadi udah aku puterin, Kakak Shanoy. Gimana dong? Katanya, kenapa ya di WhatsApp aku dua hari kemarin tuh gak masuk di DJ FM? Oh iya, kamu sempet ngechat dua hari yang lalu. Yuyur, aku tidak membaca ada notifikasi dari kamu lagi, Kakak Shanoy. Ya udah deh, coba kamu pikirkan dulu ya, take your time since lagu rekomendasi dari kamu udah sempat terputar nih, Dua Lipa nih, kira-kira baiknya aku ganti dengan lagu apa? Kamu pikirkan, kamu resapi terlebih dahulu, kalau perlu sekalian sujud ya kayak katanya Meter Mos dan juga Teddy Aditya. Minta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Berat nih, berat nih. Kabarin nanti ya kalau kamu udah

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
4: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya. Karena dari pas relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
3: Okay.
4: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya. Dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku gak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana.
3: Baik.
4: Nah, terus? Tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal, atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, Instagram.
3: Kenapa
4: kayak,
3: tuh?
4: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih.
3: Iya.
4: Dia masih ada unfinished business atau gimana ini ya.
3: Terus
4: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Ya, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Suka sedih kalau harus terjebak sama situasi di mana kita tuh have to lose someone to actually love ourselves gitu ya, youngsters ya, berat. Kayak lagu rekomendasi dari Kakak Shanoy sore hari ini, baru aja Gigi puterin special buat kamu ya, lagunya Selena Gomez. Well, youngsters, kalau ngomongin soal fakta di balik lagu Lose You to Love Me yang katanya dibuat untuk mantannya Selena Gomez, masih menjadi perdebatan yang cukup hangat gitu loh rasa-rasanya menurut aku gitu kan ya, antara memulai sama seseorang yang baru aja atau pemenangnya tetaplah orang lama. Tuman emang ya ini yang satu ini. Termasuk juga kayak Ariana Grande loh, youngsters, yang sekarang itu udah makin pede untuk menunjukkan kalau dia tuh kembali bersama Ricky Alvarez. Yang awalnya mungkin soft launching, terus kode-kode aja di lagu-lagu dan tour Eternal Sunshine-nya, sampai di titik sekarang udah terang-terangan jalan bergandengan tangan gitu ya. Yang ternyata orang lama, orang yang udah pernah bersama kita, kembali dalam versi terbaiknya, tidaklah seburuk itu ya. Tapi what do you think, youngsters? Apakah memang masih worth it untuk mengulang lagi sama orang yang lama? Karena jujur ada perasaan di Kiki pribadi gitu ya, ngerasa kalau misalnya nih, misalnya harus kembali bersama mantan, nanti tuh ketika kita kesel tuh keinget sama yang lalu-lalu gitu loh, youngsters. Kayak ketika berantem, ya berantemnya present, yang sekarang. Tapi kayak, ya ancen soalnya dulu deh, ya gini-gini-gini-gini, gitu-gitu-gitu-gitu, ya kan. Kayak terbawa semua gitu loh emosinya. Tapi at the other hands, I believe mencintai orang baru itu juga gak mudah, ya kan. Karena mungkin aja, mungkin kamu harus menjelaskan dari nol kenapa kamu tuh sangat suka lagu Taylor Swift yang satu ini. Atau mungkin kenapa sih akhirnya aku tuh nonton series Stranger Things. Nah, alasan-alasan yang kayak gitu diceritain lagi tuh kayak udah bete, udah males ya. Untuk umur-umur yang nowadays, cialah, so dewasa banget, jujur ya statement yang barusan. Tapi ya gitu lah yang kurang lebihnya ya. Ada perasaan-perasaan dimana kita tuh ngerasa ini aja kayak males untuk mengenal lagi atau menjelaskan seluk-beluk atau kayak details kecil, kayak ya aku gak suka seledri di atas bubur ayamku. Repot aja, repot gitu loh. So kamu tim yang ya udah kita jalan lagi, kita coba sekali lagi, or maybe kamu justru tim yang better moving on aja deh, kayak.

jujur dating nowadays tuh cobaannya berasa banget ya, Youngsters. Aku harus sepakat ya, karena ada banyak sekali hal-hal yang kayaknya kita tuh disuruhnya bukan menganalisis lagi, tapi menebak-nebak juga somehow ya. Ada hal-hal yang ternyata buat seseorang itu adalah sesuatu, tapi ada juga yang ternyata sesuatu itu bukan literal meaningnya, atau cuma kode-kode, atau mungkin istilahnya casual gitu loh, membingungkan Youngsters ya. Ternyata ini juga berkaitan sama fenomena kalau Gen Z, udah cepet-cepet generasi ini nih, banyak istilahnya Youngsters ya. Gen Z tuh dibilang suka banget kasih yang namanya micro signals, bukan lagi grand gesture. Kalau kita dibesarkan sama series atau film genre-nya adalah romcom gitu ya, kita tuh melihat action of love itu dalam bentuk yang grand, luar biasa, besar, nyata gitu ya. Makanya sebutannya grand gesture gitu kan. Entah kamu dikejar menuju airport, entah kamu harus dinyanyiin untuk menyatakan cintanya tuh, kayak dinyanyiin, ada tiba-tiba ada orang-orang di sekeliling yang kayak ngelihat pertunjukan kayak kalian adalah main karakternya. Tapi sedangkan nowadays itu ada budaya yang namanya micro signals gitu ya. Jadi kita seringkali mengakumulasikan sinyal yang kecil-kecilan saja tapi konsisten. Nah, untuk menunjukkan she's or he's mine gitu loh. Jadi udah sangat jarang ditemukan pertanyaan, kamu mau gak jadi pacarku? Tapi bentuknya tuh lebih ke implicit atau tersirat gitu, yang kayak bikinin playlist Spotify. Terus sharing hal-hal yang lucu sampai akhirnya jadi inside jokes-nya kamu dan doi kamu, yang kayak kirimin meme, menjaga api strik TikTok, terus habis itu masukin doi ke close friend, yang kayak gitu-gitu tuh Youngsters adalah bentuk cintanya Gen Z katanya. Tapi kalau kamu ternyata bukan Gen Z dan kamu juga melakukan itu, ya mungkin saja ini adalah pembicaraan yang menarik buat kita gitu. Nah, terus selain mungkin micro signals, kita juga suka ini juga quiet relationship, yang katanya tuh privacy jangan terlalu ditunjuk-tunjukkan, soft launching aja, atau mungkin private but not secret gitu ya bahasanya. Dan biasanya kita tuh sering membagi-bagi arah hubungan gitu loh Youngsters. Kita percaya kalau misalnya kita ngobrol sama seseorang, as long as gak ada yang confess, ya these two people are just friendly at their limits gitu ya. Standar yang mereka buat juga, batasan yang mereka buat juga. Makanya muncul istilah-istilah kayak talking stage. Baru nanti kayak after this 3 months rule dan lain-lainnya. Emang bahasa Gen Z itu agak susah ya Youngstersnya. Cuma what do you think about it? Apakah masih penting untuk confess nowadays? Melihat tadi ya pembicaranya sempat bahas-bahas, akhirnya seseorang memilih untuk balikan sama mantannya. Nah, kalau kasusnya ditujukan ke kamu nih Youngsters, kira-kira kamu suka sama orang, mending udah jalan aja supaya nanti di tengah jalan dia gak tiba-tiba balikan lagi sama mantannya. Atau kamu memilih ya udah casual, kita jalani dulu talking stage dan 3 months rule itu dan lain-lainnya, karena yang kecil-kecilan tapi konsisten bisa akhirnya mencapai prinsip Witing Tresno jalaran soko kulino gitu. Coba Youngsters, kamu tim yang mana tuh kira-kira?

coba yang stars ya. Daripada kita berdebat dengan pikiran kita masing-masing nih, mari kita berdebat lewat cerita salah satu yang stars. Yang ternyata tuh juga habis confess ini ya di Krings. How share the youngsters. Jadi ada namanya Kak Nadine ya, youngsters ya. My fellow Swifties. Beberapa kali seneng banget ngobrol sama Kak Nadine through WhatsApp aja sebenarnya gitu. Cuma salah satu update yang aku nanti-nantikan selain mungkin nih lagu Taylor Swift apa hari ini juga adalah kisah cinta antara Kak Nadine dan juga crush-nya youngsters ya. So I think ini bukan pertama kalinya. Jadi Kak Nadine tuh sempat cerita lah zaman-zamannya PDKT-an atau deket nih sebelum akhirnya jeng kemarin doi cerita kalau habis confess banget nih sama crush-nya ini nih. Terus aku tanyain dong, kayak apa nih yang memotivasi kamu untuk akhirnya confess, ya kan? Dia bilang, aku udah gak tahan Kak, maksudnya tuh aku ngerasa ini tuh ngeganjel banget. Aku perlu untuk mengeluarkan apa yang aku rasain karena jujur aku capek ada di fase-fase PDKT-an ini. Ya biar lega aja, tanpa aku tuh sebenarnya pengen perasaan aku dibales. Ya udah capeknya tuh maksudnya biar gak capek sendiri aja gitu loh. Karena terbukti setelah aku confess, jujur rasanya tuh lega banget. Terus aku tanya dong, oh wow lega banget, kok bisa? Responnya gimana? Nah ini dia part asiknya ya yang stars ya. Sebagai perwakilan Gen Z juga ya kayaknya tuh masih mikir-mikir gitu loh. Beneran gak nih mau confess atau mau ruin the friendship that already good between us two gitu lah ya istilahnya. Kak Nadine bilang jujur aja gitu ya. Aku akhirnya tipis-tipis jadi asing lah, itu dia. Loh, tapi asing ini maksudnya gimana? Kak Nadine, aku gitu kan. Apakah asing ini in terms dia memang menolak kamu? Atau justru ya karena dia itu sebenarnya juga suka, cuma emang gak mau punya hubungan aja, gimana? Terus dia cerita, tapi dari awal nih Kak ya, emang kita berdua tuh sama-sama punya prinsip yang sama. Kalau misalnya kita mau selesaiin dulu nih kuliah

kita. Kita mau jalan yang kayak apa ya, fokus dulu aja lah sama dia kan ini lagi magang gitu, youngsters, dan ada beberapa agenda perkuliahan yang lain. Dan selama ini sebenarnya cara PDKT-annya tuh juga nggak jauh-jauh dari tanya tugas atau tanya jenjang skripsi gitu deh, maksudnya jenjang perkuliahan, kayak ya mungkin skripsi, ya mungkin magang, laporan and stuff gitu loh. Terus setelah akhirnya kakak dan Dini memutuskan untuk confess gitu tuh ya, si crushnya ini bilang, aku belum siap kalau misalnya harus ada di ini, di tahap yang berkomitmen pacaran gitu kan. Ya udah, singkat cerita akhirnya mereka jalan seperti sedia kala aja, seperti memang tujuan awalnya yaitu berteman. Tapi tapi kakak Nadine bilang ya intensitas chatnya jujur jadi berkurang banget. Tapi ya itu balik lagi ke poin nomor satu, kalau sebenarnya yang dicari adalah leganya, bukan ingin punya hubungannya. Dari sini sebenarnya aku bisa ngelihat kalau ya pacaran it's not a priority anymore gitu ya. Bahkan alasannya tuh cukup klasik yang seterusnya. Kalau orang aku tumbuh di zaman SD SMP, orang tuh putus karena mau fokus ujian. Nah kayaknya kurang lebih alasan mereka gak melanjutkan tuh juga kayak gitu, aku mau fokus kuliah. Tapi yang aku lihat ternyata justru ada kelegowoan itu loh, yang ada perasaan gak papanya. Dan balik lagi ke topik kita tentang small gesture, I guess apa yang udah dilakukan antara mereka, small gesture-nya ya menunjukkan kok kalau mereka tuh suka, maksudnya kayak menunjukkan kok kalau ke Kanadinnya tuh perhatian ya bukan sekedar perhatian teman, karena emang ada rasa, cuma ya bedanya nggak dilanjutin aja gitu, nggak dibawa sampai jadi hubungan yang lebih dari teman gitu. Singkatnya yang stres. Dan kalau ditanya sedih gak? Karena jadi agak-agak asing gitu, agak-agak ada perasaan takut kalau terlalu sering menghubungi, kalau terlalu sering reply story nanti dikiranya belum ini, belum menyerah, cegil dan istilah-istilah lainnya itu. Tapi ya dia bilang kayak, enggak kak, aku I'm the happiest ever. Dan kakak Nadine ya, pesan aku cuma gak usah pura-pura. Maksudnya kayak kalau kamu kangen gak apa-apa, kangen aja. Tapi mungkin langkah yang harus diambil ketika kangen tuh apa, mungkin bisa chat Kiki aja, gak usah chat si doi. Takutnya nanti malah ilfeel or gimana. Tapi ya kalau kalian ternyata turns out bisa berteman yang baik dan ya udah, no pressure at all, silahkan gitu ya kan. Siapa tahu justru alurnya, ceritanya, jodohnya ya harus melewati fase-fase berteman dulu aja, casual dulu aja gitu ya gak sih. Nah kalau menurut kamu yang search dari ceritanya kakak Nadine ini, masih worth gak confessing the love or making a grand gesture of it, instead of ya udah kita temenan, no label, HTS-an aja udah biarin, daripada ntar ujung-ujungnya asing. This

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati

giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJFM Surabaya.

Jujur rasanya dibuat terngiang-ngiang terus sama lagu dari Nadif Basalamah ini, yang Stars Kota Ini Tak Sama Tanpamu, gara-gara Kiki sempat nonton film Dan Bandung gitu ya. Ternyata benar ungkapan kalau ternyata rasanya gak ada kamu di kota yang sama kayak aku tuh berat gitu ya. Jadi apakah kira-kira Bandung akan jadi sama ketika Elma dan juga Basil melewati segala lika-liku kisah cintanya mereka. Mumpung lagi ada persembahan dari Verona Films Youngsters, ada kisah yang diangkat juga dari novelnya Pidi Baik, dan akhirnya diolah lagi. Sutradaranya adalah Rudi Sujarwo dan juga produsernya adalah Titin Suryani. Film berjudul Dan Bandung, yang kurang lebihnya menceritakan soal kisah cinta antara dua orang, yaitu Elma dan juga Basil, seperti yang udah Kiki sempat spill di awal gitu ya. Pelajar di Bandung yang sebenarnya mereka tuh punya background cerita cukup berbeda. Yang Elmanya berasal dari keluarga kaya raya, terus juga berkuasa, sedangkan Basilnya itu sebenarnya adalah orang yang sederhana-sederhana aja. Nah, karena perbedaan ini kira-kira mereka bakal works gak ya hubungannya? Kamu kayaknya harus nonton sendiri deh yang Stars. Perjuangan cinta antara Elma dan juga Basil yang beda kasta. Dan pilihannya nih, cinta, pasangan, atau keluarga gitu. Dibintangi sama Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Levronka, Razan Zhu, Theo Sapo, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan juga Tike Priyatnakusuma, yang udah tayang sejak 20 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Kamu harus cari tahu sendiri yang Stars ya, akankah kira-kira kisah cinta antara Basil dan juga Elma ini berakhir manis? Sambil kamu cek juga update-nya di sosial media @film dan Bandung.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Young Adult Youngsters Youngstreet Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: DJ FM enak tahu banget.

Kadang yang jahat sekalipun gitu ya, Sorsi, ya bikin kita tuh kepikiran terus. Kayak lagu Lolo kan dari Juicy Lucy ini. Ini juga sekaligus jadi lagu yang kayaknya sih ya almost lah menutup Sunset Vibe sebelum nanti ada lagu terakhir ya yang juga Kiki present buat kamu. So I think thank you so much buat kamu yang sudah ikutan gabungan seru-seruan di Sunset Vibe kali ini, meskipun sedih rasanya dan harus ada di fase elu-elukan ini. Tapi kita ketemuan lagi ya hari Senin ya di jam dan juga program yang sama ya. So I think it's better for you untuk udah stay tune terus aja dengerin di JFM, bisa di frekuensi 94,8 FM, www.djfm.co.id ataupun di aplikasi On Ears karena kita sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan jangan lupa ya, Youngsters ya, nanti jam 8 sampai jam 10 waktunya lagu-lagu Jepang dan Korea favoritnya kamu mengudara. Jadi stay tune aja barengan sama DJ Febi di DJ K-pop. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita @DJFM Surabaya. Kabar-kabarnya sih abis ini bakal ada jajanin lagi yang stres. Au, kespil tuh. Udah. It's time for me to send you out aja deh. Daripada makin panjang nanti ya, makin banyak yang keceplosan. See you and also bye-bye. May you have a great weekend, youngsters.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Hong yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You really on DJI.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Kabar baik datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Proud banget deh.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku start untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring How's Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM. MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Elsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telpon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telpon balik.
0: Siapa sih yang telpon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah 5 kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir, bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yang Youngsters Young Street Radio.

Selamat kepada 8 DJ FM Surabaya. Annyeong, balik lagi Hell Star sama Feby DJ K-pop. Malam hari ini seperti biasa ya, dengan playlist yang sudah Feby siapin buat kamu di hari Jumat yang nomu-nomu hengboke. Hell Stars, hari ini kita bakal seru-seruan bareng sampai jam 10 malam seperti biasa ya, dengan informasi-informasi yang terupdate dari Jepang dan Korea. Kira-kira bakal ada informasi apa aja? Tungguin, jangan kemana-mana, kamu stay tune terus di 94,8. Atau bisa banget kamu tinggal klik aja website kita di www.tjfm.co.id atau lewat aplikasi streaming digital On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa kamu download sekarang juga biar bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan kemana-mana, Youngsters.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 TK Flash입니다.
2: Yes, malam hari ini ada informasi nih buat kamu yang tentunya baru aja bergabung ya Yael Stars. Hari ini Feby di J-K-Pop bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam. Dan berita terbaru yang hadir dari Korea Selatan hari ini Yael Stars, khusus buat Mitzy, ada kabar baru yang ditunggu-tunggu salah satu membernya. Ada Chaeyoung yang akhirnya dikabarin bakal debut solo di bulan November nanti. Dan ini informasi ini tuh dari GTBC Yael Stars bilang kalau Chaeyoung itu lagi mempersiapkan debut solonya, termasuk proses syuting MV. Dan kalau terrealisasi, Chaeyoung bakalan jadi member ketiga ITZY yang debut sebagai solois setelah Yeji dan Yuna. Dan menariknya nih, Chaeyoung sendiri itu dikenal dengan dance line yang ringan dan elegan ya. Jadi pertanyaannya, kira-kira nanti warna musik dan konsepnya kayak gimana sih? Bakal dia explore atau ya gimana ya? Yang terus bakal menebak-nebak nih kayak gimana. Jadi kita tungguin aja di bulan November 2026.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 CK Flash입니다.
2: Nah, kalau tadi dari Korea kita ngomongin debut solo, sekarang kita geser sedikit youngsters ke Jepang. Dan kali ini ada lagu anime yang suksesnya masih terus dibicarain. Siapa sih yang gak kenal sama Lisa? Tapi kali ini bukan Lisa Blackpink ya. Siapa yang langsung kebayang Demon Slayer kalau dengar nama Lisa? Yap, ini adalah salah satu lagu yang paling identik banget youngsters dengan anime yang disebut Kurenji. Lagu yang jadi opening Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, ini tercatat ya menjadi pencapaian yang luar biasa banget youngsters. Jadi dari periode Oricon, ranking di tahun 2020, ini tuh mencatat sekitar 942 ribu download dan berhasil menduduki posisi pertama kategori digital single tahunan di Jepang. Artinya ini ya CD-nya berhasil menembus lebih dari 100 ribu kopi. Dan yang menarik lagi, yang sers lagu ini itu tetap bertahan sebagai salah satu digital single yang populer selama lebih dari 1 tahun sejak dirilis, yang sers. Wah, keren banget ya. Setiap para idol-idol ini mengeluarkan sebuah karya, wajib banget buat kita support ya, yang sers.

0: belajar budayanya dulu aja.
1: Cik kelas si juga minta.
2: Masih di Thumbnail Sofabi yang stars di 94,8 DJ FM Surabaya. Kalau biasanya kita kenal Korea Selatan itu jadi negara yang tentunya serba cepat ya, dari transportasinya, teknologinya, sampai kehidupan kotanya. Justru ada salah satu pulau yang mengajak kita buat pelan-pelan aja, yang stres alias hidup slow living. Nah, namanya Cheongsan-do. Ini adalah pulau kecil yang ada di bagian selatan Korea Selatan. Jadi bisa ditempuh sekitar 40 menit pakai kapal dari Wando. Yang menariknya, Cheongsan-do ini bukan cuma terkenal karena pemandangannya yang stres, tapi karena gaya hidup masyarakatnya yang benar-benar deket banget tuh sama konsep slow living. Bahkan di tahun 2007, Cheongsan-do ini ditetapkan sebagai slow city pertama di Asia. Di sini nih ada 11 jalur jalan kaki yang disebut slow path, dan namanya bukan sekedar gimmick ya yang stres, tapi filosofinya adalah semakin pelan kita berjalan, semakin banyak hal yang bisa kita lihat dan rasakan. Wah, deep banget sih ini. Mulai dari laut, pegunungan, rumah-rumah yang tentunya ngasih nilai kehidupan gitu ya yang stres di masyarakat lokal. Jadi kalau kita terbiasa buru-buru, pali-pali buat ngejar waktu, di Cheongsan-do ini tuh seolah-olah waktu itu diajak untuk berjalan lebih santai ya toh. Jadi menurut aku ini menarik banget ya, karena slow living di sini bukan cuma tren aja, tapi udah jadi bagian dari identitas sebuah komunitas. Tapi ternyata budaya pelan-pelan di Cheongsan-do ini gak cuma terlihat dari cara berjalannya loh, ada juga dari cara masyarakat untuk bertahan hidup, salah satunya bertani dan menjaga warisan di pulau ini. Nanti kita bakal ngebahas ya, tungguin aja.

0: Halo Arek Surabaya, lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: belajar budayanya dulu aja.
1: Cik kelas si Jukamita.
2: Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang Slow City-nya, ya ternyata nih youngsters, ada satu lagi yang bikin pulau ini tuh menarik, cara masyarakat mengolah tanahnya. Namanya Kutol Changmon. Ini adalah sistem sawah tradisional yang memanfaatkan susunan batu dan lahan bertingkat. Bentuknya tuh bukan seperti sawah luas yang biasa kita bayangin ya, karena kondisi geografis pulau ini membuat masyarakat itu harus beradaptasi dengan alam. Berarti bisa dibilang kayak mode terasiring gitu yang stars. Nah, yang menarik nih, Kutol Changmon ini bukan cuma soal pertanian, tapi juga nunjukin gimana sih masyarakat Cheongsan-do ini ngebangun kehidupan dengan menyesuaikan diri ke lingkungan mereka. Jadi dari pemandangan sawah bertingkat ini juga jadi salah satu karakter khas ya dari wilayah ini youngsters, bareng sama dinding-dinding batu rendah yang bisa banget ditemuin di pulau itu. Jadi kalau dipikir-pikir, konsep slow living di pulau ini punya makna yang lebih dalam. Bukan tentang gak buru-buru aja, tapi tentang hidup mengikuti ritme alam, menjaga tradisi, dan mempertahankan cara hidup yang udah diwarisin dari generasi sebelumnya. Dan mungkin itu yang ngebuat Cheongsan-do itu menarik. Di tengah dunia yang semakin cepat ini, ada sebuah pulau kecil di Korea Selatan yang justru ngingetin kita gak semua hal itu harus dilakukan dengan terburu-buru. Setuju gak nih youngsters? Jadi pengen terbang ke sana ya?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Yang Street Radio.

Yah, gak kerasa banget ya, Stars. Udah 2 jam aja Feby nemenin kamu DJ K-pop. Dari jam 8 sampai jam 10 malam, ini adalah waktu yang sangat-sangat padat dan kayaknya cepet banget gitu kan ya. Ya, Stars masih kurang aja rasanya. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam yang tetap setia nemenin kamu, ya, Stars. Feby gak kemana-mana, tetap duduk manis aja di sini, ya kan? Jadi, pokoknya kamu wajib banget juga buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8 atau kamu bisa banget tuh tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau langsung aja ceki streaming kita yang Stars on Ears ada di Play Store maupun App Store kamu biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. On the line, gue mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao, annyeong.

Terasa banget Youngsters, Feby udah nemenin kamu di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam alias 2 jam ya. Seru-seruan ngebahas hal-hal yang terupdate, ngebahas hal-hal yang menarik dari sisi budayanya. Youngsters, akhirnya kita punya insight baru tentang gimana sih Jepang itu sebenarnya berdiri gitu kan ya Youngsters, sebelum jauh Tokyo ini jadi pusat pemerintahannya gitu kan ya. Bahkan sekarang mau ada rencana ada secondary capital gitu. Seru banget ya ngebahas hal-hal yang menarik kayak gini Youngsters, tapi gak kerasa udah 2 jam aja. Terima kasih Youngsters udah nemenin Feby malam hari ini sambil dengerin playlist-playlist yang udah Feby siapin juga. Jadi buat kamu yang sedih karena udah usai, tenang, hari Senin kita jumpa lagi tentunya di program dan jam yang sama di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita seru-seruan bareng seperti biasa ya Youngsters. On the run, gue mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao, annyeong, have a weekend.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday, The Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, sekarang telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Dateng ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, rugi banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang. Gatal jerawat.

Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebel dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa yang stars karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2020. 26 ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.